0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, balik lagi bareng dengan Syah pastinya teman Pro 2. Dan ya, kalau di formasi pukul 8 seperti biasanya ya teman Pro 2, kita bakalan sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Kalau kemarin-kemarin Syah kebagian sepadanya sendiri terus, dan kali ini kangen banget nih dibawain lagi sepada bareng ada narsumnya ya teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal ngebahas apa teman Pro 2 ya. Buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya tahun Pro 2 ya, karena nanti kita bakal seru-seruan ngobrol di sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2 seperti biasa aja ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: So ya masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, welcome back teman Pro 2. Seperti janjinya Syaf tadi teman Pro 2 ya. Kita bakalan sepada ya. Dan udah ada yang nemenin Syaf di hari ini teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 di sepada hari ini ya. Kita bakalan ngobrolin soal apa nih ya. Buat kamu tadi kan Syaf udah janjiin ya. Jadi kita hari ini bakal ngebahas soal modernisasi beragama ya. Atau modernisasi beragama yang menyesuaikan zaman atau malah mengubah nilai ya teman Pro 2 ya. Udah ada bersama kita, udah tersambung via Zoom, udah ada Tengku Nur Zahari. Assalamualaikum Tengku.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Tengku? Sehat?
3: Alhamdulillah atas kesempatan yang telah diberikan, insyaallah kembali berjumpa dalam program Pro 2 hari lu semua insyaallah.
2: Oh iya Tengku, dan kayaknya masih semangat banget nih ya, karena pagi-pagi ya Tengku ya seharusnya.
3: Ya pasti harus semangat.
2: Oke, Tengku, sebelum kita mungkin lebih dalam soal atau ngebahas lah, ngobrol-ngobrol lah soal tema kita hari ini ya. Boleh dikenalin dulu mungkin Tengku, Tengku sebagai apa, terus juga latar belakangnya apa gitu, mungkin mengajar di daerah apa gitu Tengku, boleh gak?
3: Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh pendengar Pro 2 RRI Lusmoe. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber dalam program Sepada RRI Pro 2. Dan tentunya karena pertanyaan tadi berkenaan tentang kegiatan sehari-hari, saya sendiri adalah berasal dari Dewantara, Gurung Kukuh, Aceh Utara, dan tentunya kegiatan sehari-hari saya masih di lingkungan daerah, ada mengajar, dan tentunya itu menjadi aktivitas atau rutinitas yang sering saya lakukan di samping kesibukan-kesibukan yang lain. Tentunya insya Allah itu akan mengisi hari-hari ke depannya insya Allah juga.
2: Oke, berarti Tengku dari daerah Anah lah, Lok Sumawe Tengku ya?
3: Ya.
2: Oke, luar biasa. Berarti sekarang belajar dan mengajar juga di sana ya, Tengku ya.
3: Belajar dan mengajar juga. Ya. Di siapa? Di samping ada kesibukan-kesibukan yang lain yang tentunya itu mengisi hari-hari juga.
2: Oke, baik Tengku. Kalau kita ngomongin soal modernisasi nih Tengku ya, sebagai pembuka lah gitu ya. Menurut Tengku nih bagaimana sih memaknai istilah modernisasi beragama ini gitu? Dari sudut pandang Tengku sendiri aja.
3: Oke, menarik, luar biasa. Dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang diberikan kepada kami sendiri yaitu tentang modernisasi beragama, menyesuaikan zaman atau mengubah nilai. Dan tentunya ini topik yang sangat menarik. Saya ingin fokus kepada dua kata di situ, kepada modernisasi beragama. Jadi saya terlebih dahulu fokus pada beragama. Jadi beragama adalah bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai agama itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya modernisasi ada salah satu kata di mana berakar daripada kata-kata modern, artinya sesuatu yang baru, sesuatu yang sifatnya belum ada pada zaman dahulu, kemudian seiring dengan berkembangnya teknologi, seiring berkembangnya kemajuan zaman dan sebagainya, maka disitulah menjadi suatu kata yang mestinya harus kita maknai. Maka modernisasi beragama di sini, kalau menurut saya pribadi, agama adalah the way of life. Jadi kan agama adalah jalan kehidupan. Jadi sejatinya harus kita pahami adalah bagaimana agama itu sendiri menjadi prinsip yang harus kita jalani kapanpun, bagaimanapun keadaan. Jadi bukan agama yang disesuaikan dengan zaman, tetapi kemajuan zaman yang disesuaikan dengan agama. Jadi prinsip beragama adalah bagaimana kita harus menjadikan agama sebagai kehidupan kita, menjadi landasan kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan harus kembali kepada kaidah, sesuai enggak ini dengan agama. Bukan bukan agama yang disesuaikan dengan zaman. Kalau menurut saya pribadi, artinya agama yang merupakan jalan kehidupan kita, contoh nih Bang, analoginya seperti ini. Kalau kita pergi ke suatu tempat, apakah kita yang mengikuti jalan atau jalan yang mengikuti kita? Kan agama sebagai the way of life, jadi kita harus mengikuti jalan.
2: Benar.
3: Bukan jalan mengikuti kita. Jadi di sini maksud daripada modernisasi agama adalah bagaimana kemajuan zaman itu semua dijawab oleh agama. Jadi keadaan, bagaimanapun kondisi, semua ada jawaban dalam agama. Jadi kan kita paksakan agama yang harus ikut ke zaman, tapi zaman yang sejatinya harus kita sesuaikan dengan agama itu sendiri. Nah, jadi dalam konsep menyesuaikan zaman ataupun mengubah nilai, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, bahwa dalam agama ada prinsip-prinsip yang dia itu mutlak, tidak boleh diubah. Dan juga ada prinsip-prinsip yang memang sejatinya segala sesuatu pembaruan yang terjadi itu ada, memang sudah ada dalam agama, namun perlu kita gali, perlu kita sesuaikan, sehingga memang butuh kepada penggalian-penggalian hukum, sehingga ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Pada dasarnya ada dalam jawaban dalam agama, namun perlu kita gali kembali, sehingga apa yang ada pembaruan dalam konsep modernitas, modernisasi itu perlu kita gali kembali. Namun kalau menurut saya, bukan tetap agama yang, bukan agama yang disesuaikan dengan kemudian zaman, tetapi tetap zaman yang disesuaikan dengan agama, yang mana dalam agama semua ada jawaban yang perlu kita gali, yang perlu kita telaah, telusuri, sehingga semua ada jawaban dalam agama. Seperti itu sebagai sekilas.
2: Berarti sebenarnya Tengku, justru sebenarnya bukan perkembangan zaman ini yang menyesuaikan dengan agama, bukan agama yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman ini, justru malah kebalikannya ya, seperti itu ya Tengku ya.
3: Sorry Bang, putus-putus suaranya.
2: Gimana? Udah terdengar jelas?
3: Enggak, kurang jelas.
2: Udah terdengar jelas?
3: Suaranya terlalu kecil.
2: Terlalu kecil ya. Gimana sekarang, udah jelas?
3: Udah siap.
2: Nah berarti Tengku, kalau kita ngomongin tadi, berarti bukan ya seperti analogi Tengku tadi lah juga, kalau kita pergi ke suatu tempat itu kita yang mengikuti jalan ya, bukan jalan yang mengikuti kita, seperti itu Tengku. Berarti seperti itulah modernisasi beragama ya, kira-kira Tengku ya. Kalau kita berbicara dari segi manusianya nih Tengku ya, apakah agama memang harus mengikuti perkembangan zaman, atau justru manusianya nih, kita nih sebagai umat gitu ya, yang harus menyesuaikan diri dengan ajaran agama ini dan perkembangan zaman juga gitu Tengku.
3: Ya, gini Bang, jadi pada dasarnya yang menjadi kodrat daripada kehidupan kita senantiasa berubah Bang. Jadi seiring dengan waktu perubahan pasti akan terjadi, perubahan pasti akan itu menjadi hal yang terpisahkan dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang pasti Bang, harus bawahi bahwa tatkala agama menjadi landasan kehidupan kita, maka tentunya itu akan menjadi suatu spirit yang luar biasa, bahwa

0: dengan zaman,
1: okay.
0: Tapi zaman yang kita sesuaikan dengan agama.
1: Okay.
0: Dan kalau dalam konteks perubahan nilai, ada memang perkara-perkara yang memang secara apa namanya itu, secara praktiknya itu bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, namun secara garis besar tetap kemajuan yang disesuaikan dengan agama. Karena memang agama menjadi landasan dalam bersikap, dalam melakukan aktivitas apapun, maka sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua ada landasannya. Namun tetap patokannya kepada maqasid syariah. Contohnya apa? Yang menjadi tujuan syariah itu sendiri apa? Memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara martabat dan sebagainya. Maka itu menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan. Karena memang agama sebagai patron kehidupan kita, landasan kehidupan kita, jadi bukan sesuatu yang sifatnya perubahan itu yang kita paksakan harus sesuai dengan bukan agama yang kita paksakan harus sesuai dengan zaman, tetapi zamanlah apapun yang terjadi harus sesuai dengan kaidah agama ataupun tidak.
1: Okay. Makanya tadi Tengku juga sempat menyinggung atau bilang bahwasanya sebenarnya the way of life ya Tengku ya, kayak gitu ya. Inilah jalannya. Jadi udah ada landasannya, udah ada jalannya, dan gak boleh keluar-keluar dari jalan itu. Begitulah simpelnya ya Tengku ya. Oke Tengku, kalau kita ngelihat sekarang ya, kalau kita bicara modernisasi ini, agama ini sekarang kan generasi muda sekarang lah kita bilang Tengku ya, mereka pengennya disampaikan dengan cara yang lebih santai, yang lebih kekinian, kayak gitu. Apakah hal ini tuh merupakan bentuk dari modernisasi yang cukup positif menurut Tengku?
0: Iya, menarik. Jadi kan kalau berbicara tentang bagaimana kebutuhan anak-anak muda sekarang dalam konteks kedakwahan, dalam konteks penyebaran ilmu agama, dan tentunya itu menjadi hal yang sangat positif. Maka di sini ya memang agama memberikan kemudahan-kemudahan, karena memang dalam konteks musalahatul qadim, memelihara sesuatu yang baik, memelihara sesuatu yang terdahulu yang itu sudah baik, serta mengambil sesuatu yang baru yang sifatnya lebih baik. Maka dalam konteks kebutuhan zaman sekarang, kebutuhan anak muda zaman sekarang dalam akses dakwah itu butuh kepada pemberuan-pemberuan, maka sejatinya Islam tidak pernah menolak hal itu. Artinya selama memang maksudnya tersampaikan, ya boleh kita gunakan apapun kemajuan zaman tersebut sebagai wasilah, sebagai perantara untuk kita memberikan kemudahan-kemudahan akses kepada anak muda untuk mengakses dakwah. Contoh dalam pemanfaatan teknologi ini seperti radio. Dunia kan orang sangat terbatas dalam memberikan dakwah. Harus ke face to face, harus menuju ke suatu tempat, tidak bisa melalui daring dan sebagainya. Maka dengan pemanfaatan teknologi, dengan melalui Zoom, melalui internet, melalui media online dan sebagainya, itu semua memang menjadi kemudahan yang sini bisa kita manfaatkan. Maka di sini pada dasarnya itulah semua kemajuan-kemajuan yang ada di dewasa ini, di zaman ini, sejatinya itu memang tidak pernah bertolak belakang. Sejatinya selama memang apa yang karena fokusnya kepada tujuannya.
1: Okay.
0: Silah tersebut menjadi perantara untuk kita menuju pada tujuan. Kita adalah untuk menyebar dakwah. Maka manfaatkan teknologi yang ada, contohnya pakai Zoom ini, seperti radio, media sosial dan sebagainya. Maka sejatinya itu bisa menjadi kesempatan emas bagi kita untuk memaksimalkan dakwah-dakwah sehingga sampai kepada generasi-generasi muda. Di sini betul-betul harus kita pahami, sejatinya Islam tidak pernah menolak perubahan, namun perubahan tersebut memang sejatinya menjadi fitrah daripada kehidupan, dan agama tentunya sangat peka kepada itu, sehingga hal tersebut juga menjadi pertimbangan dalam melaksanakan tugas-tugas daripada beragama itu sendiri.
1: Okay. Kalau kita udah ngebahas soal teknologi ya Tengku ya, karena kan ini termasuk modernisasi juga Tengku ya, terus kalau kita kaitkan dengan modernisasi beragama, sekarang itu kan banyak banget media sosial ya, penggunaan media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube ini digunakan untuk sarana dakwah lah seperti itu Tengku ya. Mungkin juga Tengku sendiri pernah terjun ya memberi dakwah atau mungkin menyampaikan kajian atau ya seperti kita sekarang inilah kurang lebih misalnya Tengku ya. Soalnya live di YouTube juga. Jadi mungkin juga Tengku sebagai pelaku atau orang yang melakukan gitu ya Tengku ya, ini sudah efektif atau belum, Tengku? Atau memang

0: memang mungkin apa tantangannya kira-kira Tengku kayak gitu.
1: Kalau kita berbicara tentang efektivitas daripada dakwah di media itu sendiri, pada dasarnya itu kan butuh kepada penelitian lebih lanjut. Apakah memang apa yang kita sampaikan tersebut betul-betul menyasar dan menyisir kebutuhan masyarakat atau tidak. Namun sejauh ini tentunya efektivitas daripada penggunaan atau pemanfaatan teknologi dalam dunia dakwah tersebut luar biasa. Karena memang begitu masif sekarang dimanapun, di TikTok, di YouTube, di Instagram, semua memang diliputi oleh berbagai apa halaman-halaman ataupun laman yang diliputi dengan konten-konten dakwah. Maka di sini berbicara tentang dakwah kan bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi bagaimana apa yang kita sampaikan tersebut betul-betul diterima oleh masyarakat. Namun dalam dunia yang penuh dengan keterbukaan informasi, maka yang harus kita pahami di sini adalah bukan hanya sekedar berbicara, bukan hanya sekedar menyampaikan opini, namun apa yang kita sampaikan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maka di sini kalau berbicara tentang apakah efektif ataupun tidak, mudah-mudahan insya Allah efektif. Namun untuk bagaimana masyarakat tersebut dalam mengonsumsi konten-konten dakwah itu sendiri, maka di sini harus kita berikan pemahaman agar apa yang didengar dan diakses oleh masyarakat tersebut betul-betul daripada dasar sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang istilahnya semua orang kan berbicara sekarang, semua orang bisa memiliki media untuk menyampaikan argumentasinya, menyampaikan opininya. Namun ada yang luput dari kita, apakah yang disampaikan tersebut betul-betul menjadi pegangan ataupun memang hanya sekedar ya bahan pertimbangan untuk dia menjalani kehidupan. Maka di sini perlu kebijaksanaan, perlu ke apa wise-nya kita sendiri untuk betul-betul memahami, oh ini baiklah untuk saya, ini adalah sesuatu yang mungkin bisa diperbaiki dan enggak dan sebagainya gitu lah.
0: Berarti ini termasuk tantangannya juga ya Tengku, ada hal yang seharusnya lebih kita fokuskan gitu ya. Bahwasanya sebenarnya ini bukan hanya sekedar penyampaian aja gitu ya, tapi juga sesuai dengan syariah-syariah gitu ya Tengku ya. Terus juga landasannya yang benar gitu ya. Jadi maksudnya enggak juga menimbulkan opini lah di tengah masyarakat seperti itu ya. Syukur-syukur kalau opininya baik, kalau opininya buruk gimana Tengku ya.
1: Iya, bahkan itu kan sudah jadi menjadi sesuatu yang memang melandaskan satu, kayaknya yang disampaikan sama Fulan itu benar, maka dia mulai jadi beraksi dengan situ tanpa tanpa pertimbangan apakah ini memang layak atau tidak untuk dilakukan.
0: Mungkin juga tantangannya bagi para pendengar atau bagi para netizen semua ya, kita bilangnya kayak gitu Tengku, harus pintar lah memilah dan memilih gitu ya, karena banyak banget sekarang konten-konten ya, konten kreator lah kita bilang kayak gitu, yang memang berdakwah Tengku ya. Jadi ini memang harus kita benar-benar seleksi lagi lah gitu, sumbernya dari mana, beliau berguru di mana ya Tengku, ini kayaknya penting banget ya Tengku ya, supaya generasi muda nggak salah jalan gitu ya. Oke Tengku, ini semakin menarik ya. Karena sekarang memang sering muncul, kita bilangnya anggapan gitu ya, bahwa generasi muda tuh mulai menjauh dari agama. Kalau menurut Tengku sendiri, apakah benar demikian, menjauh dari agama, atau hanya mungkin cara belajar mereka aja yang berubah Tengku? Misalnya mungkin sekarang kajian itu udah bisa online, atau seperti apa kira-kira kayak gitu Tengku? Gimana nih menurut Tengku sendiri?
1: Baik, menarik luar biasa. Jadi menyoroti fenomena akhir-akhir ini, kalau berbicara tentang apakah generasi muda ataupun dewasa ini masyarakat menjauh daripada agama, ataupun memang seperti yang disampaikan sama Abang Syaf tadi, terjadi perubahan pola yang digunakan oleh generasi muda untuk mengakses dakwah ataupun pendidikan agama. Itu memang pada dasarnya itu dua hal memang itu menjadi realita kehidupan kita. Kalau kita bilang menjauh, bisa dibilang menjauh karena memang mereka tersebut tidak lagi mengakses secara konvensional, mereka mendatangi majelis-majelis yang berlangsung ataupun di mana seorang guru menyampaikan materinya di suatu tempat. Dan setelah di sisi lain, memang sekarang masyarakat pengen sesuatu yang sifatnya instan, sesuatu yang sifatnya praktis. Itu mereka bisa mengakses dakwah dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dengan begitu fleksibel mereka dapat mengakses dakwah itu sendiri. Maka di sini kita tidak bisa menyalahkan ketika memang kalau dalam konteks konvensional, mereka memang pemuda sekarang itu agak sedikit kurang tertarik untuk mengunjungi kegiatan-kegiatan apa semacam dakwah-dakwah yang sifatnya konvensional atau berada pada suatu tempat. Namun di sisi lain, mereka juga kan sekarang lebih mudah mengakses dakwah-dakwah dari dunia digital, sehingga itu menjadi kemudahan sendiri bagi mereka. Namun yang perlu kita tekankan bahwa jangan serta-merta, jangan apa semua serba dari segi media online, tetapi memang dalam konteks kami kedayahan, Bang Syaf, istilahnya, ketika memang kita hadir dalam majelis ilmu, berkumpul bersama ulama, itu menjadi keberkahan itu sendiri.
0: Benar.
1: Dapat menimbulkan apa semacam ruang yang membuat seseorang tersebut semakin cinta, semakin dekat dengan majelis-majelis ilmu agama, dan itu insya Allah akan menjadi pemicu keberkahan itu sendiri. Namun di sisi lain, memang ada satu kesempatan atau suatu keadaan memang kita nggak memungkinkan untuk hadir. Maka itulah fungsi hadirnya media untuk memudahkan kita mengakses kepada dakwah ataupun sesuatu yang sifatnya tidak berada pada suatu tempat, sehingga kita juga bisa mengikuti kegiatan tersebut. Maka secara langsung kita tidak boleh mengatakan masyarakat memang sudah meninggalkan dunia-dunia majelis secara konvensional, dan memang sekarang zaman yang menawarkan kemudahan generasi muda dalam mengakses konten dakwah tersebut bisa melalui media sosial. Maka di sini harus kita tekankan adalah boleh menggunakan media sosial untuk kebutuhan dakwah, boleh menggunakan konten-konten digital untuk mendapatkan asupan ilmu agama, namun di sisi lain kita juga tidak boleh meninggalkan secara keseluruhan untuk menghadiri majelis-majelis secara langsung, majelis-majelis konvensional. Karena memang sejatinya majelis konvensional juga menghadirkan keberkahan itu sendiri, menghadirkan sesuatu yang mungkin nggak kita dapatkan apabila kita akses melalui media online. Maka yang harus kita gencarkan di sini adalah hadir tetap dalam majelis ilmu, dan juga gunakan media sosial sebagai wasilah untuk mengakses ilmu agama tatkala memang tidak memungkinkan bagi kita untuk menuju kepada tempat berlangsung kegiatan tersebut. Maka di sini tidak boleh kita pukul rata ini masyarakat kita sekarang meninggalkan majelis. Iya, mungkin secara nampak kayak gitu, namun kalau kita praktik lebih dalam, mereka mungkin bisa mengakses dakwah-dakwah dalam dunia digital. Maka kembali pada kayak tadi yang sudah sampaikan, tetap harus milih-milih, tetap harus pilih-pilih mana yang baik, mana yang maksudnya bukan mana baik, tapi mana yang memang bisa dipertanggungjawabkan terhadap apa yang disampaikan. Intinya masyarakat sekarang mereka ingin kemudahan, maka disinilah peran daripada kita, dari pihak-pihak siapapun memiliki kepentingan ataupun maaf yang memiliki keilmuan untuk menyampaikan. Maka dalam majelis konvensional gencarkan juga, dan juga kalau memang memiliki akses digital, maka juga manfaatkan. Karena memang masyarakat kita sekarang, pemuda kita sekarang, hampir 24 jam bisa dibilang. Depannya itu melalui media dan sebagainya.
0: Oke, memang karena generasi sekarang itu kayaknya mereka dari lahir aja udah sama digital gitu ya, Tengku. Jadi betul. Di zaman mereka semua udah digitalisasi gitu ya. Jadi mungkin para pendengar mungkin kayak yang seperti Tengku sebutkan tadi, mungkin ketika kita datang ke majelis-majelis itu punya keberkahannya tersendiri ya. Terus juga mungkin menimbulkan adanya ikatan di situ ya, Tengku, dengan guru kita ya, dengan teman-teman, dan juga dengan materi yang disampaikan kayak gitu. Kita mungkin tidak setengah-setengah gitu ya. Karena ini rawan sekali, Tengku ya. Kalau misalnya di TikTok bisa dipotong dan segala macamnya lah, Tengku ya, seperti itu. Di samping itu memang ada keberkahannya tersendiri datang ke majelis itu, Tengku ya. Memang ada berkahnya sendirilah seperti itu. Oke, Tengku, kalau kita ngomong digitalisasi, ini juga mencakup lah atau termasuk yang sedang gencar akhir-akhir ini itu AI, Tengku. Kalau dari kacamata Tengku pribadi dan juga keilmuan Tengku sebagai Tengku lah kayak gitu, atau pengajar dan juga yang belajar di Dayah kayak gitu ya, ini banyak sekali berbagai aplikasi digital untuk AI ini, Tengku ya. Kalau misalnya kita gunakan untuk belajar agama, kira-kira seperti apa, Tengku, dari kacamata Tengku sendiri?
1: Oke, menarik. Tentunya memang hadirnya berbagai kemudahan bagi kita untuk mengakses ilmu agama atau pelajaran umum dan sebagainya melalui AI, artificial intelligence, memang jadi suatu kemudahan yang memang mungkin ya bisa kita manfaatkan. Tidak boleh kita tolak mentah-mentah, karena itu bagian daripada kemajuan zaman yang menjadi semacam referensi bagi kita. Maka di sini saya ingin menekankan bahwa jangan telat mentah-mentah. Istilahnya kalau kita makan durian kan nggak mungkin kita makan
0: dengan kulitnya.
1: Apa buka dulu kemudian baru kita ambil isinya. Kan di sini dalam konteks penggunaan AI, penggunaan kecerdasan buatan di sini, apalagi dalam konteks keilmuan agama yang sejatinya itu bukan hanya untuk kehidupan kita di dunia, tapi juga menjadi sesuatu yang berisiko berdampak kepada akhirat kita. Maka yang harus kita pahami di sini adalah jadikan AI tersebut hanya sebagai referensi untuk menambah cakrawala ilmu pengetahuan kita. Jangan menjadi standar kebenaran mutlak. Karena sejatinya, kan prinsip daripada AI tersebut adalah mengumpulkan segala informasi yang ada dalam dunia digital, kemudian dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita contoh apa? Berikan kepada saya ayat ini. Itu AI akan memberikan. Namun penjelasannya, tafsirnya tak harus merujuk kepada kitab-kitab atau sumber yang bisa diperhitungkan. Sumber yang kredibel, sumber-sumber yang memang memiliki integritas daripada ulama yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka di sini harus kita tekankan. Jadi jangan telan mentah-mentah. Karena memang selanjutnya, ya kemudahan informasi, kemudahan akses bagi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu itu memang sangat luar biasa. Bahkan kita maksimalkan. Karena sejatinya gini bang, ya, prinsipnya itu kayak pisau. Pisau tersebut kalau kita gunakan untuk kebaikan, ya itu menjadi manfaat bagi kita. Kalau kita gunakan untuk bunuh orang, ya memang menjadi sesuatu yang tidak buruk. Bagi kita, kan gitu.
0: Oke, benar.
1: Dalam konteks AI di sini, jangan menjadi sumber utama bagi kita untuk mengakses informasi. Namun itu jadi referensi, menjadi bahan lain yang bisa kita pertimbangkan untuk kita mencari hal-hal yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan. Maka kalau contoh, jadi seperti ini. Antus kita merujuk kepada sesuatu yang sifatnya kita muktabar. Apakah memang hal tersebut menjadi hal yang bisa ada sumber yang bisa kredibel, bisa yang dipertanggungjawabkan atau tidak. Jadi jadikan sebagai referensi, bukan kebenaran untuk kita mendapatkan hal yang sifatnya mutlak.
0: Oke, ini menarik. Tadi saya garis bawahi juga ada kata-kata Tengku yang mana bahwasanya jangan kita telan mentah-mentah kayak gitu ya. Berarti dalam artian sebelum kita mengonsumsi itu ya, kita harus punya dulu. Maksudnya harus ada, ya mungkin kita lihat dulu, kita filter dulu, kita saring dulu. Terus juga harus memang didampingi ya, mungkin Tengku ya, merujuk juga kepada ya harus punya guru kayak gitu juga, didampingi dengan guru dan juga orang yang memang benar-benar paham dengan hal tersebut kayak gitu Tengku ya. Ini cukup menarik, jadi nggak sembarangan juga. Jadikan AI ini sebagai alat ya kayak gitu Tengku ya, memudahkan kita gitu. Saya dari tadi luar biasa nih melihat public speakingnya Tengku ya. Pasti Tengku juga menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Kalau boleh kita tahu di mana Tengku?
1: Baik, alhamdulillah saat ini memang saya sedang belajar juga di Stik Syamsul Duha Aceh Utara, di Bicat Murung di Nusantara juga.
0: Oke, luar biasa. Berarti, nah ini dia pentingnya. Ini bisa menjadi motivasi lah Tengku untuk generasi muda di luar sana. Bahwasanya ilmu dunia itu penting dan juga ilmu akhirat itu penting. Jadi dikombinasikan kedua-duanya Tengku. Kalau menurut Tengku sendiri gimana sih dari kacamata Tengku untuk memandang ini gitu? Dan juga mungkin memberi motivasi untuk generasi muda di luar sana gitu.
1: Menarik, luar biasa. Tentunya kalau memang kita ingin ini bang, jadi istilahnya jangan kita ilmu pada dasarnya itu ada dua, ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Itu bang. Jadi nggak ada istilah ilmu dunia, ilmu akhirat kalau menurut saya pribadi. Karena sejatinya bagaimana kita itu istilahnya ilmu kan berkaitan tentang bagaimana kita kewajiban kita untuk menghilangkan kebodohan kita. Karena sejatinya ilmu adalah sesuatu yang harus kita miliki agar kebodohan dalam diri kita itu hilang, walaupun sejatinya sampai kapanpun kita tetap bodoh, kita tidak bisa mengetahui apapun. Ada sesuatu yang memang tidak bisa kita ketahui. Maka disinilah peran kita untuk mencari ilmu. Maka dalam konteks kita dewasa ini, kalau menurut saya pribadi bang, ilmu agama jadikan sebagai landasan dalam kita bersikap, dan ilmu-ilmu umum itu jadikan sebagai wasilah bagi kita untuk memaksimalkan peran kita dalam kehidupan dunia ini. Jadi ilmu agama berkaitan bagaimana kita tentang cara beribadah, cara kita bermuamalah, berinteraksi dengan masyarakat, itu menjadi sesuatu yang memang tidak boleh tidak harus kita pahami, harus kita kuasai dan sebagainya. Namun dalam konteks keilmuan umum, ini sinilah peran kita harus kita integrasikan, harus kita gabungkan sehingga memang keilmuan tersebut, karena sejatinya bang, dalam konteks dewasa ini ada beberapa hal yang memang harus kita ambil, harus kita pahami melalui keilmuan umum. Karena sejatinya kan pada dasarnya ini bukan berbicara tentang agama tidak mengajarkan hal itu, tapi akses kita untuk mendapatkan keilmuan tersebut mungkin dari segi pendidikan agama nggak ada, seperti itu. Jadi disinilah peran dan bagaimana kita bisa mengkombinasikan, menggabungkan keilmuan yang kita akses daripada pendidikan agama dan juga pendidikan umum, sehingga hal tersebut semakin berdampak bagi kita untuk memberikan kemaslahatan, memberikan kebaikan kepada masyarakat. Maka saya ingin mengajak kepada siapapun di luar sana, boleh kita pergi kemanapun, kita akses pendidikan dimanapun, namun landasi keilmuan kita tersebut dengan keilmuan agama yang kokoh. Karena sejatinya keilmuan agama lah yang membentuk pribadi kita, membentuk bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa. Karena konsep kita kan begini bang, kalau dalam Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, artinya segala sesuatu yang bersifat dengan keagamaan itu harus menjadi landasan kehidupan kita, menjadi landasan dalam kita beragama, menjadi landasan kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Lantas yang lain itu adalah sebagai pelengkap untuk memaksimalkan kiprah kita, untuk memaksimalkan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memberikan dampak terbaik kepada masyarakat. Maka di sini integrasi keduanya harus betul kita wujudkan, agar istilahnya kalau di masa ini sekarang kan nggak semua bisa kita akses melalui hal-hal yang basicnya itu hanya sekedar agama saja, artinya maksudnya dari pendidikan agama saja, tapi harus kita integrasikan sehingga dimanapun lini kehidupan semua ada orang-orang, insya Allah orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki landasan agama yang kuat untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Karena istilahnya kan ada istilah ini bang, kita nggak kekurangan orang pintar, kekurangan orang yang baik. Karena berbicara tentang membentuk pribadi yang baik tersebut tentu harus berangkat daripada adanya semacam pendidikan moral. Pendidikan moral tersebut diraih melalui agama. Jadi pendidikan moral tersebut bentuk pendidikan karakter, pendidikan moral tersebut yang bimbing siapa? Itulah agama. Maka di sini ketika memang kita ingin memberikan kiprah terbaik, maka landasi jiwa kita dengan ilmu agama yang mumpuni, sehingga apa yang kita lakukan tersebut orientasi bukan hanya dunia, apakah bisa memberikan keuntungan kita di akhirat atau tidak. Nah, maka di sini integrasi keduanya harus kita maksimalkan, sehingga dalam konteks dalam aspek kehidupan tertentu yang memang secara wadahnya tidak mungkin kita akses melalui hanya sekedar dari latar belakang pendidikan agama saja, tapi harus kita kombinasikan dengan latar pendidikan dari umum, dari segi kesehatan, dari segi apa teknologi dan sebagainya, memang harus kita integrasikan sehingga memaksimalkan fungsi kita, fungsi keberadaan kita untuk memberikan kebaikan dan kemaslahatan untuk masyarakat dan umat seperti itu.
0: Oke, menarik sekali nih pembahasan kita ya Tengku. Jadi semoga juga bisa memotivasi teman-teman di luar sana, juga bisa membuka wawasan teman-teman di luar sana gitu ya, supaya mereka juga punya pemikiran lah seperti apa yang udah disampaikan oleh Tengku tadi gitu ya. Karena kan zaman sekarang juga nggak hanya itu-itu aja Tengku ya, semua hal kayaknya seperti yang Tengku sampaikan tadi bisa menjadi, ya bukan hanya mencari ilmu dunia dan ilmu akhirat, menuntut ilmu itu emang udah menjadi kewajiban kita supaya kita nggak bodoh gitu ya. Oke, kalau menurut Tengku sendiri ada nggak sih indikator atau tolak ukur lah kita bilangnya kayak gitu, bahwasannya seseorang itu udah berhasil memodernisasi cara beragamanya tanpa mengubah nilai-nilai agama itu sendiri, Tengku?
1: Jadi di sini bang, gini, jadi kan pada dasarnya modernisasi tersebut jangan kita pandang adalah sesuatu yang sifatnya itu mutlak harus kita tinggalkan. Nah, jadi bagaimana modernisasi tersebut bisa menjadi peluang bagi kita untuk memaksimalkan kiprah kita, peran kita dalam kan agama itu sendiri, seperti itu. Jadi dalam konteks bagaimana, apakah kita harus mengubah diri kita ataupun bagaimana kita harus menyesuaikan, maka di sini kembali kepada aturan kita itu, standarnya seperti kita seperti apa. Jadi pertama, ketika memang agama memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan, maka kebaikan dalam konteks ini bisa kita maksimalkan dengan peran media sosial, peran dunia digital. Karena contoh apa, dulu kita ingin mengkampanyekan kebaikan, contoh galang dana untuk korban banjir, galang dana untuk korban gempa dan sebagainya. Dan tentunya kalau kita secara konvensional langsung kita sampaikan secara face to face kan sangat menyulitkan. Namun dengan pemanfaatan daripada media sosial itu menjadi kemudahan kita untuk kita sebarkan. Dan kemudian kita jangan terlalu sempit dalam memandang modernitas itu sendiri. Karena sejatinya kebanyakan dari kita sekarang memandang modernisasi tersebut hanya berkaitan tentang fisik. Tapi kurang bagaimana kita mencoba untuk mengilhami bagaimana modernitas tersebut membantu cara berpikir kita juga. Jadi istilahnya kita jangan jumud, jangan terlalu kaku dalam memandang sesuatu. Jadi kemajuan-kemajuan fisik seperti hadirnya teknologi, hadirnya berbagai kemudahan-kemudahan yang lain dari segi fasilitas, dari segi pembangunan dan sebagainya, itu memang sesuatu yang memang harus kita manfaatkan untuk menunjang kiprah daripada memberikan kemaslahatan itu sendiri. Namun di sisi lain, keilmuan juga menjadi hal yang sangat luar biasa. Karena saya pernah membaca suatu statement, Pak. Jadi dunia Eropa itu mereka maju setelah meninggalkan nilai-nilai agama. Namun luar biasanya adalah Islam, dunia Islam tersebut mundur ketika meninggalkan nilai-nilai keislaman itu sendiri, apa yang diajarkan oleh Islam. Maka di sini dua hal yang sangat berbeda. Kalau di dunia barat, dunia Eropa, agama di dalam pandangan mereka adalah agama yang membuat mereka tidak terbuka, tidak open-minded, tidak mampu menerima sesuatu yang sifatnya perubahan. Sehingga ketika memang mereka belajar, maka agama gereja-gereja di barat tersebut menganggapnya sesuatu yang sifatnya sihir dan sebagainya. Sedangkan dalam konteks dunia Islam, Islam memandang ilmu adalah pembangkit kita, penunjang kita, modal bagi kita untuk meraih peradaban. Bahkan sendiri dalam konteks keilmuan itu sendiri, Bang, perintah untuk berilmu, perintah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, itu adalah perintah pertama yang menjadi wahyu daripada Tuhan. Jadi Iqra. Iqra adalah perintah membaca. Membaca itu apa sih? Membaca adalah wasilah, perantara bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Maka di sini yang harus kita pahami bahwa kemajuan itu harus selaras dengan peningkatan keilmuan kita, peningkatan kapasitas diri kita, bukan hanya sebagai sekedar fisik. Nah, maka di sini harus kita tekankan adalah boleh kemajuan dari segi teknologi, boleh kemajuan dari segi transportasi dan sebagainya. Tetapi yang harus kita pahami adalah jangan sampai kemajuan secara fisik tersebut sehingga memudahkan dalam kita melakukan apapun, kita lupa untuk kita tingkatkan kemampuan kita dalam hal keilmuan. Sekarang, jadi istilahnya gini, Bang. Sekarang apapun mudah, ngapain kita lagi belajar? Tinggal akses internet, tinggal akses Google, tinggal akses Gemini, tinggal akses AI, semua kita dapatkan. Orang meninggalkan, bagaimana itu adalah sesuatu yang sifatnya bukan kebenaran mutlak, bukan sesuatu yang menjadi sumber kebenaran ini. Tetapi dalam dirinya kosong, Bang. Jadi istilahnya semua mudah sekarang, ngapain sekarang lagi belajar? Sekarang kan apapun, cara salat udah ada di internet, cara puasa udah ada di internet. Namun, memang itu bagian daripada pengetahuan, tapi pengetahuan itu hanya sekedar istilahnya kredibilitasnya, validitasnya itu kurang dari segi untuk kita jadikan sebagai pegangan. Maka kemajuan modernisasi, modernitas ataupun kemajuan daripada zaman tersebut harus kita imbangkan dengan pengetahuan kita. Jangan sampai kemajuan yang ada justru menyendera kita, membuat kita semakin konsumtif, menjadi pribadi kita yang tidak produktif, yang memang sejatinya itu sangat berlawanan dengan fitrah daripada peradaban itu sendiri. Karena berbicara peradaban bukan hanya fisik, tapi bagaimana akal kita, mental kita tidak manja, senantiasa produktif, senantiasa bisa melahirkan karya-karya dengan memanfaatkan dari kemajuan teknologi dan perkembangan yang ada atau modernisasi itu seperti itu, Pak.
0: Oke, berarti modernisasi ini seharusnya berdampingan ya Tengku, berjalan berdampingan dengan kita gitu ya. Jadi jangan juga, nggak boleh juga kita tolak kayak gitu ya Tengku. Jadi kayak ya udah, jadikanlah ini karena udah berjalan berdampingan, manfaatkanlah gitu ya, supaya mungkin bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya seperti itu.
1: Okay. Karena memang sekarang Bang, orang itu kan terlalu berpikir sempit. Sekarang ini modern ini ketika memang konser banyak berlangsung, apalagi orang-orang sekarang gaya hidupnya di kafe, di kafe-kafe, nongkrong semuanya itu modern. Dianggap mereka, padahal sebenarnya itu ada yang lebih urgen, ada yang lebih substantif yang memang harus kita pahami bahwa itu adalah hanya sekedar kemasan-kemasan yang mungkin untuk apa kita menikmati kehidupan. Tapi sisi lain yang harus kita pahami adalah bagaimana kemajuan zaman tersebut dengan kemudahan-kemudahan ditawarkan oleh teknologi dan sebagainya itu tidak mengaburkan jati diri kita untuk senantiasa berilmu, untuk senantiasa mengupgrade diri kita. Jadikan itu sebagai wasilah penunjang bagi kita untuk memanfaatkan kehadiran kita untuk memberikan kiprah terbaik untuk bangsa dan juga agama.
0: Oke, luar biasa, Tengku. Mungkin terakhir, Tengku, ya. Apa pesan Tengku untuk mungkin para pendengar Pro 2 juga, ya, The Pro 2 Lux Mawe, khususnya mungkin generasi muda, agar mungkin mereka selalu tetap relevan lah dalam menghadapi perkembangan zaman, ya, tanpa juga kehilangan identitas diri mereka sebagai seorang Muslim, Tengku.
1: Ya, Masya Allah, menarik. Dan tentunya dalam dewasa ini sekarang memang kita tidak bisa menolak daripada adanya kemajuan zaman, modernitas, modernisasi dan sebagainya. Itu memang menjadi fitrah daripada kehidupan senantiasa berubah. Karena memang kalau kita di daerah Bang diajarkan satu konsep bahwa al-alam mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah. Nah, jadi perubahan tersebut tidak boleh kita tolak, tapi sejatinya perubahan tersebut harus kita sesuaikan apakah memang landasan itu sesuai dengan agama atau tidak. Yang pertama. Jadi nasihat saya kepada seluruh generasi muda, siapapun, ya memang istilahnya bagaimana kita terus untuk mengupgrade diri kita, terus memperkaya pengetahuan kita dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi dan kemajuan zaman. Maka jangan sampai istilahnya kita terlalu berhura-hura, terlalu terlena dengan kemudahan, namun kita lupa kepada sesuatu yang lebih penting, bagaimana dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap kehidupan kita tersebut ada hal yang harus kita tekankan, keilmuan itu yang paling utama. Nah, jadi istilahnya dengan berbagai kemudahan yang ada, jangan sampai membuat kita terlena, membuat kita semakin jauh daripada upaya untuk meningkatkan kapabilitas diri kita, kompetensi kita. Tetapi tetap kemanapun kita pergi, landaskan dengan keilmuan agama. Jadi istilahnya modernitas tersebut menjadi kesempatan bagi kita untuk memaksimalkan peran, bukan menjadi sesuatu yang mungkin kalau sekarang kita tengok belum berdampak untuk diri kita, belum berdampak untuk keburukan diri kita. Tapi suatu saat jika memang kita salah jalan, tidak bijak dalam menyikapi kemajuan dan modernitas itu sendiri, maka hal tersebut menjadi momok yang berbahaya bagi kita. Maka dalam berkaitan dengan tema kita, modernisasi beragama, kemudian menyesuaikan zaman ataupun mengubah nilai, ada beberapa hal yang sifatnya itu bisa berubah. Namun sejatinya apapun perubahan dalam dunia itu sudah ada dalam konteks agama. Karena agama sifatnya universal, sifatnya dinamis, itu sifatnya maksudnya apapun kebutuhan kita semua ada jawaban dalam agama. Agama adalah the way of life, jadi jalan kehidupan kita. Jadi bukan kita memaksakan, kalau kita mau lurus berarti jalannya kalau belok harus kita luruskan, tidak. Tapi kita ikuti alur yang ada, tapi jangan sampai kita mendobrak aturan-aturan yang telah menjadi ruang lingkup. Ini loh ruang lingkup yang harus kamu mainkan atau harus kita mainkan. Kan sampai kita istilahnya Islam apa tidak kaku, tetapi ketidakkakuan apa Islam tidak kaku. Dan jangan sampai sikap kita yang terlalu bebas itu menjerumuskan kita. Maka disitulah hadirnya agama menuntun kita untuk sampai kepada tujuan. Apa tujuan kita untuk meraih kebahagiaan? Maka apapun kemajuan, apapun modernitas yang terjadi dewasa ini, jadikan itu sebagai perantara bagi kita untuk memaksimalkan kita untuk sampai kepada tujuan. Yang sampai tujuannya nggak sampai, kita pun menjadi sosok yang kalah dalam perjuangan kita dalam mengarungi perubahan zaman.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih Tengku udah mau diundang di RRI Pro 2 Lux Mawes. Semoga nanti ada kesempatan di lain waktu kita juga bisa berdiskusi dan ngobrol-ngobrol bareng lagi, Tengku, ya.
1: Ya, terima kasih juga atas kesempatan diberikan. Insyaallah apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada seluruh pendengar Pro 2. Tentunya apa yang menjadi kurangan bisa menjadi bahan koreksi kita bersama. Terima kasih.
0: Amin. Pro 2 Bang Syaf. Ya, sama-sama Tengku. Dan so ya teman Pro 2, segini dulu pembahasan kita soal modernisasi beragama teman Pro 2, ya. Udah cukup jelas juga dipaparkan sama Tengku Nur Zahri, ya. Dan nanti semoga ada kesempatan di edisi-edisi selanjutnya mungkin bareng Tengku Nur Zahri lagi, ya gitu. Atau mungkin dengan narasumber-narasumber lain, ya teman Pro 2. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, Pro 2.

the melody?

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Siapa tuh dia tuh?
2: Kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
7: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
8: A few moments later.
7: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
9: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
7: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
6: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
10: Amatnya rasanya, aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama, tapi kenyataannya berbeda.
11: Ayo Wi, ayo, buruan, nanti kita telat loh.
12: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati, kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
11: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
12: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
11: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
12: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
11: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.
12: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Pak Ridwan, seheran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh. Kan? Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
2: Halo, 95.2 RRI Pro 2 FM Lox Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Boleh ngucapin assalamualaikum gak sih di jam segini teman berdua? Karena tadi kita juga lagi ada jadwal untuk pelatihan mandiri ya di Multipurpose RRI Lok Semawe. Egy Putra kembali menyapa kamu di hari ini. Dan aku suguhin Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini lagu sangat relate banget dalam kehidupan sehari-hari. Aku udah pelajari lirik by liriknya dan kamu wajib mendengarkan sekarang ini di Pro 2 FM Lok Semawe tentunya. Bertemu.

jam 11 menuju siang hari ini teman Pro 2 ya. Masih tersisa waktu untuk duha mungkin untuk kamu yang ingin memperlancar aktivitas kamu sekaligus gerak otot-otot pada tubuh kamu menjadi keberkahan di hari ini ya. By the way, mencari harta yang halal bukan hanya menjadi kewajiban bagi seorang muslim, tapi juga menjadi jalan untuk meraih keberkahan dalam kehidupan teman Pro 2. Menurut Ustadz dan Manhur Abbas ya, beliau ini ketua UMKM Center Lok Sumawe kepada RRI mengatakan Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja dan mencari rejeki dengan cara yang halal. Harta yang diperoleh melalui usaha yang baik akan membawa manfaat baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain ya. Dia menjelaskan juga ada sejumlah keutamaan yang dapat diperoleh dari harta yang halal. Yang pertama, menjaga kehormatan diri karena seseorang mampu memenuhi kebutuhannya melalui usaha yang benar dan tidak bergantung pada belas kasihan orang lain. Yang kedua, harta halal dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi. Menurutnya, tradisi berbagi dalam berbagai kegiatan sosial maupun kekeluargaan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan rezeki yang membawa manfaat bagi yang sama ya. Selain itu, ada juga harta yang halal yang juga menjadi sarana untuk menunaikan berbagai kewajiban dan ibadah sosial seperti zakat, infak, sedekah, serta wakaf. Ia menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan teman Pro 2. Sementara berbagi lebih dari itu menjadi bentuk kepedulian terhadap sesama. Nah, untuk bisa kita renungkan ya, janganlah mencari sesuatu yang lebih apalagi untuk memperoleh yang bukan hak kamu. Karena sesuatu yang mendarah daging di dalam rumah kamu akan menjadi marwah untuk keberlanjutan hidup kedepannya ya. Ya, habis wedding beberapa hari yang lalu, Leverage from Taylor Swift, teman Frodo, for the next song ya. Ini the new of 2026, Taylor Swift.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Pak,
1: ini loh Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking iki piye toh?
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wow. 95,2 FM RRI Loks Mawi. Teman terbaik kamu.

Indonesia, Tiara Andini dengan Adu Bola Mata, teman Pro 2. Ya, ngomongin soal media sosial, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda, ya. Dan aku yakin banget semua di antara kamu semua yang lagi menyimak perjalanan Pro 2 FM Loks Mawe siang hari ini pun pasti punya sosial media jenis tertentu, ya kan? Nah, berbagai platform digital kini bukan hanya dimanfaatkan sebagai sarana berbagi informasi dan hiburan, tetapi juga menjadi tempat untuk mencari pengakuan dari orang lain, ya. Jumlah tanda suka, komentar, hingga jumlah pengikut seringkali dianggap sebagai tolok ukur penerimaan sosial, sehingga tidak sedikit pengguna yang merasa harus selalu tampil sempurna di dunia maya. Sejumlah penelitian dalam jurnal psikologi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan kebutuhan seseorang terhadap validasi sosial. Respons positif berupa like dan komentar mampu memicu rasa senang karena berkaitan dengan sistem penghargaan di otak, ya. Namun, ketika respon yang diterima tidak sesuai harapan, sebagian orang dapat mengalami rasa kecewa, cemas, bahkan mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pengguna media sosial perlu diimbangi dengan kesadaran akan kesehatan mental. Nah, di sini psikologi teman Pro 2 juga psikolog menunjukkan, ya, bahwa validasi dari orang lain merupakan kebutuhan yang wajar sebagai makhluk sosial. Namun, jika kebahagiaan hanya bergantung pada penilaian orang lain di media sosial, hal tersebut dapat memenuhi kepercayaan diri dan kesejahteraan emosional. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk membangun rasa percaya diri dari dalam diri sendiri, bukan semata-mata dari interaksi di dunia digital, ya. Jadi please jangan mengkotak-kotakkan diri sebagai orang mungkin yang setiap ngepost like-nya lebih banyak gitu. Terus kamu jadi kayak ngerasa udah bagus postingan tapi minim like, kamu jadi orang yang langsung kurang percaya diri. Jangan gitu juga, ya. Karena anggap aja itu buat lucu-lucuan dunia aja, teman Pro 2, ya gak sih? One Direction, Night Changes. Ya, ini for the next song. Kamu masih mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah,

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling penting
2: dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini bohong banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Merdunya ibarat sang ibu, Krisdayanti. Amora Lemos dengan buku Mimpiku, teman Rodoa ya. Impian apa di... Ya Allah, impian apa di siang hari ini yang ingin kamu capai ya? Mungkin salah satunya adalah bagaimana kamu bisa menutrisi makan siang ya, yang sesuai dengan metabolisme tubuh kamu, yang juga akan mengenjot metabolisme tubuh kamu untuk beraktivitas hingga sore hari nanti ya. Hampir jam 12, jangan lupa perhatikan serat juga untuk kamu yang akan makan siang, teman Pro 2. Karena bagaimanapun kita juga harus memperhatikan hal-hal kecil ya, yang bisa membuat pengaruh besar pada tubuh kita. Sekali lagi, miliknya Amora Lemos dengan buku Mimpiku. Kamu lagi mendengarkan Pro 2 FM Lok Sumawai.

0: di RRI Pro Dualog Semawe, teman terbaik kamu.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Lok Semawe.

0: siang yuk di Pro 2 Kuliner.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

RRI Pro 2 FM Loks Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Aduh. Kalau denger lagu ini tuh anytime ya, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, dengernya asik aja ya. Kalau kamu tahu debut karirnya Rosa Tup, lagu ini termasuk lagu yang mengawali karir beliau di Belantika Musik Indonesia. Kali ini versinya barengan Ariel Noah, Nada-nada Cinta, teman Pro 2.

8 menit lagi kita udah masuki waktu sholat fardu zuhur ya. Wilayah Lok Sumawaya Utara dan sekitarnya. Kalau kamu lagi disibukkan dengan ini dan itu, mesti dalam rangkaian kesibukan dunia, jangan lupa ada persiapan akhirat yang harus kamu buru juga, teman Pro 2 ya. Gak hanya duniawi aja yang harus dipikirkan. Dan semoga saja hari Selasa ini bisa menjadi bagian dari hari-hari terbaik kamu, dari segala usaha dan doa yang kamu lakukan tentunya ya. Mari kita persiapkan diri menuju zuhur ya. Sekitar 7 menit lagi teman Pro 2 bersama RRI Pro 2 FM Lok Sumawaya.

kebaikan baginya, maka dia diuji, dicoba dengan satu musibah. Barang siapa yang memelihara kesopanan dirinya, Allah akan memelihara kesopanannya. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang melatih kesabaran, maka Allah akan menyabarkannya. Dan tiada seorang pun mendapat karunia pemberian Allah yang lebih baik dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tidak ada suatu rejeki yang Allah berikan pada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. Hadis riwayat Al-Hakim.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana mathwaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uja, Uja, kau apakan kenal pot motor itu nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, Pak.
1: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku.

asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

kamu? Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67 15 952.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Ada Ian tuh. Cie-cie, dia ngeliatin kamu.
1: Ih, apaan sih? Aku kan jadi malu.
0: Pipi kamu kenapa merah gitu sih? Pernahkah kalian bertemu mata dengan seseorang yang disukai? Atau salah memanggil nama orang? Atau secara tidak sengaja terjatuh di tempat umum hingga menjadi pusat perhatian? Pasti kita akan merasa sangat malu sampai membuat pipi memerah. Pipi merona adalah hasil dari sistem saraf simpatik yang juga mengaktifkan adrenalin. Ketika mengalami

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Bener gak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, Bangkit Untuk Indonesia Maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

spesial miliknya Ed Sheeran. Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Lox Mawet, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hai, semoga tersemangati ya, mewakili segala apapun aktivitas kamu di hari ini mungkin, teman Pro 2, dengan sentuhan music like this ya. Karena terkadang porsi kita tuh akan semakin berkurang dengan berlalunya jam demi jam ya, apalagi buat kamu yang jam segini belum makan siang. Haduh, kasihani diri kamu ya, terutama badan kamu kalau kamu ingin menjaga marwahnya agar terus bisa lebih sehat tentunya ya. Yang lagi di jalan, halo para petugas atau para karyawan marketing yang lagi mengejar target, jangan santai banget, masih awal bulan, jangan ya. Takutnya nanti di pertengahan kamu ngendat, mendingan dari awal kamu mengikuti SOP yang benar agar kamu gak kelabakan di pertengahan bulan. Oke?

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Saraswati Rai Putra dengan kau adalah ya. Lagi-lagi nih kalau kamu sering dengar istilah easy listening ya. Ini salah satu lagu yang udah dari tahun 2015 lalu teman Pro 2, tapi masih kayak berasa baru lagu-lagu 2 tahun atau setahun yang lalu enggak sih? Saking easy listening-nya masih nyaman didengerin ya. Masih enak gitu dengerin lagunya kapanpun dimanapun, gak terlalu berisik, gak slow-slow banget juga. Anyway, gimana dengan hari Selasa kamu teman Pro 2 ya? Udah sekian jam mungkin kamu mulai aktivitas sejak pagi, melakukan ini dan itu. Semoga nanti di akhir hari akan ada hasil yang lebih maksimal ya, untuk menunjukkan bahwasanya Selasa kamu is a very very quality teman Pro 2. Bener-bener qualified ya. Yang lebih mantep dibandingkan hari Senin kemarin. Thank you so much. Masih mendengarkan Pro 2 FM Box Mawe ya. Setelah ini bakal ada Dera ya, bakal berbari kamu semua. And I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak enakin selama aku nemenin kamu dari tadi ya. Wow, besok kita ketemu di saat ayam belum bangun ya. Aku udah mulai mengeluarkan energiku di subuh hari esok, teman Pro 2. Egy Putra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And... Yeah.

tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audiovisual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Sumawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

90.5 Kompas Radio Pradi Laksma, ya teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pradi. Jam 3 lebih 15 menit siang hari ini Laksmawanya dari tadi pagi. Masya Allah panas banget ya. Terik sekali mataharinya di hari ini. Semoga apapun yang sedang kalian upayakan, kita upayakan ini menjadi banyak kemudahan, teman Pradi. Jangan banyak keluh. Terkadang kita cuman bilang capek nih gitu ya, langsung orang bilang gak boleh ngeluh, padahal itu bukan ngeluh ya teman peradua, kita bukan ngeluh. Tapi kadang ya boleh gak sih sesekali cuma bilang capek gitu. Dan teman-teman nih, sampai nanti di jam 6 sore untuk hari ini di Pro Dialog Semawai teman terbaik kamu. Akibat terlalu indah. Ya emang kenapa kalau terlalu indah? Jangan lupa bersyukur ya teman-teman radio ya.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2 Lok Semawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, radionya.

Dari Evi Elisa Top Radio yang istimewa Top Radio di Farmasi 15:52 menit. Sebentar lagi kita masuk waktu azan asar untuk laksamai dan sewaktu. Nah, untuk kalian yang udah mulai pusing ya. Kenapa? Karena udah butuh kafein lagi, teman Pradua. Bisikan hatiku. Nah, kalian tim yang mana nih? Tim yang suka kopi campur krim atau memang kopi hitam? Ya, ternyata ada beberapa kepribadian orang ya. Musim berlalu, hanyut dalam kesendirian. Iya, ada beberapa ciri kepribadian orang yang suka minum kopi hitam menurut psikologi, musikologi. Satunya adalah cenderung sederhana dan praktis. Nah, penikmat kopi hitam biasanya menyukai sesuatu yang sederhana. Mereka juga tidak terlalu membutuhkan banyak tambahan seperti creamer, susu, atau pemanis. Ya, dalam kehidupan sehari-hari mereka cenderung menghargai efisiensi. Hemat dong ya. Ya, dan orang yang karakternya seperti ini umumnya tidak suka bertele-tele dan lebih fokus sama hal-hal yang dianggap penting. Meski tapi jangan terlalu kaku lah teman pura juga ya. Dan selanjutnya nih, orang yang suka minum kopi hitam ya, menurut ilmu psikologi biasanya memiliki disiplin yang tinggi ya. Menurut beberapa studi mengenai preferensi makanan dan minuman, orang yang memilih kopi hitam ini seringkali menunjukkan tingkat disiplin yang baik, dan mereka terbiasa menjalani rutinitas dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Mereka juga terkenal dengan berpikir logis dan rasional nih ya. Jadi banyak pecinta kopi hitam dikenal sebagai sosok yang mengutamakan logika dalam mengambil keputusan. Mereka juga cenderung menganalisis situasi secara objektif dan tidak mudah terbawa emosi, teman Pradiwa, karena kafeinnya cukup. Kalian gimana nih? Sukanya kopi hitam atau kopi campuran creamer dan susu, teman Pradua? Ya, minum yang pasti nih, minum secukupnya aja deh, teman Pradua. Mau kopi hitam, mau minum kopi yang ada campuran creamer dan susunya, gak masalah. Yang penting minum itu konsumsinya secukupnya, jangan sampai berlebihan ya.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Program siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

95,2 Prodi Lux Mawi, teman terbaik kamu. Waspada makanan sehari-hari ini, teman Prodi 2, yang ternyata diam-diam membebani ginjal. Pernah gak sih ya kalau kita mikir, kalau misalnya nih apa yang kita makan setiap hari justru ternyata bisa diam-diam membebani

Iya, tamu pro di WE, apa sih ya, kenapa makanan yang sehari-hari kita konsumsi justru bisa membuat ginjal kita terganggu, teman pro di WE, ya? Karena memang mungkin makanan atau jenis makanan yang bisa memperberat kerja ginjal ini adalah langkah yang penting untuk kita ketahui, teman pro di WE. Mengapa ginjal bisa terlalu banyak bekerja? Ya, karena ginjal berperan ya penting dalam menyaring darah, membuang zat sisa, serta menjaga keseimbangan cairan dan juga mineral. Tapi pola makan yang tidak tepat ini bisa membuat organ ini bekerja lebih berat. Dan kalau sudah berlangsung lama, kondisi tersebut bisa meningkatkan risiko gangguan ginjal. Iya, jenis makanan yang memberatkan ginjal diantaranya adalah makanan yang tinggi garam seperti mie instan, keripik, bahkan makanan cepat saji, teman peradua. Iya, garam berlebih dapat meningkatkan tekanan darah dan memperberat ya kerja ginjal. Terus juga seperti produk tinggi fosfor, daging olahan, minuman bersoda, ya ini juga bisa menumpuk dalam darah dan mengganggu fungsi ginjal, teman peradua. Ya, dampak konsumsi berlebihan seperti tekanan darah meningkat, penumpukan zat sisa seperti urea dan kreatinin, serta gangguan keseimbangan mineral di dalam tubuh. Dan resikonya adalah kerusakan ginjal jangka panjang. Gimana sih cara menjaga ginjal tetap sehat? Kita bisa kurangi makanan olahan dan cepat saji. Pilih protein nabati ya, seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Konsumsi buah dan sayur. Minum cukup setiap hari dan lakukan pemeriksaan kesehatan rutin bila memiliki faktor risiko seperti hipertensi atau diabetes. Jadi kalau kalian nih yang sering darting ya, alias darah tinggi, ini sering-sering lakukan pemeriksaan, teman pro dua, karena ujung-ujungnya nanti gangguannya itu adalah ginjal ya. Semoga sehat semuanya, boleh makan apa aja, intinya jangan berlebihan.

Oke, teman Prodio di jam 5 sore kita langsung ke Gibol di sore hari ini edisi 7 Juli 2026 dari Sedia kami mengucapkan selamat mengikuti.

0: saatnya prediksi hybrid di Gibol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa kembali kita di Gibol prediksi hybrid kita bareng aku Agam Faiz. Dan gak terasa kita sudah di 16 besar, di akhir 16 besar ya. Karena pertandingan yang kita prediksi ini adalah pertandingan nanti malam dan dini hari nanti ya. Ada pertandingan antara Argentina versus Mesir dan juga ada Swiss versus Kolombia. Waduh, kalau kita melihat hasil-hasil 16 besar yang sudah dilakoni ya, di babak 16 besar ini ada seperti Kanada, Maroko kemarin berkesudahan 0-3 untuk kemenangan Maroko, terus juga ada Paraguay versus Prancis ya, kemarin juga menang 1-0 ya Prancisnya, terus Brazil Norwegia yang waduh diprediksi menang Brazil ya. Kemarin AI juga kita ngobrol katanya prediksinya 2-1 untuk menang Norwegia. Ini malah terbalik kebalikannya ya. Norwegia yang menang 2-1. Nah, ini seru banget ya. Terus Meksiko Inggris juga kemarin kita prediksi untuk kemenangan Inggris ya, memang benar ya 3-2 untuk kemenangan Inggris ya kan. Dan juga ada Portugal Spanyol. Ini pertandingan big match yang sudah dimainkan tadi malam ya. Itu menang Spanyol. Gimana nih yang ngefans banget sama Cristiano Ronaldo? Kayaknya sudah harus berakhir di 16 besar ini ya. Cristiano Ronaldo-nya sudah selesai ya. Jadi kalah 0-1 Portugal sehingga memupus harapan Portugal untuk melanjutkan pertandingan mereka di pertandingan-pertandingan selanjutnya di Piala Dunia untuk tahun ini ya. Sementara ada pertandingan yang tidak kalah seru ya, ada juara bertahan Argentina yang akan berhadapan dengan Mesir. Nah, kita akan coba memprediksinya sore hari ini. Aku udah bareng temanku AI ya. Kita akan bahas, kita ngobrol, kita akan prediksi pertandingan 16 besar Piala Dunia antara Argentina versus Mesir. Halo AI.
1: Halo. Memprediksi pertandingan antara Argentina dan Mesir di babak 16 besar Piala Dunia tentu jadi topik yang sangat menarik. Argentina dengan sejarah dan materi pemain kelas dunianya selalu menjadi penantang serius. Sementara Mesir yang juga punya pemain bintang kelas dunia dan kolektivitas tim yang kuat seringkali memberikan kejutan. Pertandingan ini bisa jadi pertarungan taktik yang ketat antara soliditas pertahanan dan kreativitas lini serang. Kira-kira siapa nih yang kamu jagokan untuk melaju lebih jauh?
0: Nah, menarik nih, kita akan bahas ya, kita akan prediksi. Kita tahu bahwasannya Argentina ada juara bertahan ya, dan juga Mesir ini kita bilang raksasanya Afrika lah ya. Nah, kita ke Argentina dulu. Melihat pertandingan ini akan tidak mudah bagi Argentina karena Mesir sendiri bermodal kemenangan besar ya atas tuan rumah Kanada. Bagaimana prediksi, apa taktik yang mungkin prediksi kamu yang akan dilakukan oleh Argentina minimal akan bisa menang lah melawan Mesir?
1: Menghadapi Mesir yang sedang dalam performa terbaiknya tentu jadi ujian besar bagi Argentina. Untuk bisa menang, Argentina mungkin akan fokus menguasai lini tengah, berusaha memutus aliran bola ke pemain bintang Mesir agar mereka tidak berkembang. Selain itu, kecepatan dalam transisi menyerang akan sangat krusial untuk mengeksploitasi pertahanan Mesir yang mungkin akan terbuka. Kira-kira siapa pemain Argentina yang menurutmu bakal jadi kunci kemenangan di laga ini?
0: Ya, ngobrol apa ya, kalau ngomong-ngomong pemain Argentina ya, kita pasti akan tertuju kepada Lionel Messi, sang kapten ya kan. Kita tahu bahwasannya pada saat melawan Tanjung Verde kemarin ya, Messi berhasil mencetak gol. Meskipun mereka sangat sulit ya untuk bisa menang melawan Verde. Bahkan mereka membutuhkan waktu tambahan waktu ya untuk bisa memastikan kemenangan ya. Ini menjadi apa ya, juga evaluasi lah bagi pemain Argentina ya. Bagi aku sih pemain seperti Lionel Messi, terus juga gelandang Paredes ya. Itu salah satu apa ya, salah beberapa pemain Argentina yang mungkin menjadi apa ya, ujung tombak lah bagi Argentina. Menurut kamu seperti apa?
1: Betul sekali. Lionel Messi memang sosok kapten dan inspirator utama yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Sementara Paredes, dengan kemampuannya mengatur tempo dan memutus serangan lawan dari lini kedua, memberikan keseimbangan yang sangat dibutuhkan tim. Perpaduan antara pengalaman dan visi mereka bakal jadi modal penting untuk menghadapi tantangan di babak selanjutnya. Kira-kira, apakah kamu merasa ada kelemahan di skuad Argentina saat ini yang perlu diperbaiki?
0: Ya, aku melihat pertahanan mereka ya. Pertahanan mereka itu agak rapuh ya. Nah, kalau misalnya lini tengah dan serangannya itu sudah oke lah, ada Enzo juga di dalam, Enzo. Tapi pertahanan mereka ini perlu ada sedikit perubahan ya. Kalau menurut kamu seperti apa?
1: Kamu ada benarnya. Pertahanan Argentina memang terkadang terlihat rentan. terutama saat menghadapi serangan balik yang cepat dan terorganisir. Kehilangan konsentrasi sesaat atau kesalahan individu di lini belakang bisa berakibat fatal. Mungkin pelajari rotasi pemain atau taktik yang lebih solid bisa jadi solusi untuk memperbaikinya. Bagaimana menurutmu? Siapa yang seharusnya menjadi dua bek tengah utama Argentina saat ini?
0: Ya, mungkin ada sedikit perubahan ya, perubahan yang dilakukan, formasi lah, formasi ya. Kalau pemainnya udah oke, tapi formasi mungkin agak sedikit harus diubah. Kalau menurut kamu formasi apa yang cocok yang dilakukan oleh Argentina untuk menghadapi Mesir? Dan siapa pemain bertahan yang mungkin bisa diturunkan oleh Argentina?
1: Untuk formasi, menggunakan 4 back sejajar seperti 4-3-3 bisa jadi pilihan solid untuk menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Ini memberikan perlindungan yang lebih baik melalui 2 back tengah dan back sayap yang disiplin. Sebagai pilihan pemain bertahannya, pemain seperti Cristian Romero dan Lisandro Martinez bisa jadi opsi kuat sebagai 2 back tengah, didukung oleh Nahuel Molina dan Marcos Acuna di posisi back sayap. Kira-kira apakah kamu setuju dengan komposisi tersebut untuk menahan gempuran Mesir?
0: Benar banget, aku setuju ya yang kamu sampaikan. Ini Argentina memang harus membuat 4 back lah ya. Dan menurut kamu siapa pemain Argentina yang mungkin bakal mencetak gol melawan Mesir?
1: Tentu saja Lionel Messi bakal jadi kandidat utama yang paling berpeluang mencetak gol. Selain itu, penyerang tajam seperti Lautaro Martinez atau Julian Alvarez juga bisa jadi pembeda dengan penyelesaian akhir mereka yang klinis. Kira-kira, siapa nih yang kamu harapkan bisa jadi penentu kemenangan di laga nanti?
0: Ya, aku setuju sih. Aku akan juga memprediksi seperti itu. Lionel Messi akan melanjutkan tren positif dia, ya kan, untuk mencetak gol. Karena kan saat ini kan Lionel Messi masuk ke daftar top skor Piala Dunia ya. Disusul oleh Mbappe dan Hadahalan sama-sama 7 gol mereka kan. Aku yakin ya Messi pasti akan menambah pundi-pundi golnya untuk laga melawan Mesir. Oke, kalau kita ke Mesir sendiri nih. Nah, Mesir bermodal kemenangan melawan Kanada 3-0. Kalau melihat kamu memprediksi seperti apa pada saat melawan Argentina?
1: Mesir tentu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan meyakinkan atas Kanada. Kemenangan itu menunjukkan bahwa lini serang mereka sangat tajam dan efisien. Saat melawan Argentina, Mesir kemungkinan akan menerapkan taktik disiplin di belakang sambil mengandalkan serangan balik cepat untuk mengeksploitasi celah di pertahanan Argentina, terutama lewat kecepatan penyerang sayap mereka. Apakah menurutmu Mesir bisa memberikan perlawanan sengit atau justru Argentina yang akan mendominasi?
0: Ya, aku yakin Mesir bakal main bagus ya. Dan mungkin bakal juga akan merepotkan Argentina, ya kan? Beberapa pemain Mesir pada saat lawan Kanada memang cukup baik ya. Mereka memang mengandalkan taktik counter attack ya, dan juga ball possession yang baik. Dan menurut aku itu cukup baik ya. Menurut kamu melawan Argentina nanti adakah perubahan taktik yang dilakukan oleh pelatih Mesir?
1: Menghadapi Argentina tentu akan berbeda dengan Kanada. Pelatih Mesir kemungkinan akan menyesuaikan taktiknya agar lebih berhati-hati. Mungkin dengan memperkuat pertahanan dan menurunkan garis pertahanan lebih dalam untuk meredam kecepatan Messi dan penyerang Argentina lainnya. Selain itu, Mesir juga bisa mencoba memanfaatkan serangan balik yang lebih terukur dan mengandalkan bola mati untuk mencuri gol. Apakah menurutmu taktik defensif seperti itu bisa efektif melawan tim sekaliber Argentina?
0: Bisa jadi sih, tapi kan beda ya. Artinya melawan tim Kanada dan Argentina. Argentina kan mereka lebih ke individual ya, dan juga lebih ke kecepatan. Namun ya kalau mereka melakukan taktik yang seperti kamu sampaikan tadi, mungkin saja bisa meredam ya. Oke, kalau kita memprediksi pemain Mesir yang bisa mencetak gol ke gawang Argentina, menurut kamu siapa?
1: Pemain Mesir yang paling berpotensi mencetak gol ke gawang Argentina tentu saja Mohamed Salah. Kecepatan, kemampuan penyelesaian akhir, dan pengalamannya di level tertinggi bakal jadi ancaman serius bagi pertahanan Argentina. Selain itu, pemain lain seperti Trezeguet juga bisa jadi opsi yang berbahaya saat melakukan serangan balik.
0: Oke, formasi yang akan diturunkan oleh Mesir, menurut kamu sama tidak dengan yang melawan Kanada? Atau cocoknya berapa formasi yang cocok melawan Argentina?
1: Kemungkinan besar akan ada perubahan taktik. Melawan Argentina yang punya lini serang sangat kuat, Mesir mungkin akan beralih ke formasi yang lebih defensif, seperti 5-4-1 atau 4-5-1. Formasi ini akan memberikan perlindungan lebih di area pertahanan dan mempersempit ruang gerak bagi pemain-pemain bintang Argentina, sambil tetap bersiap melancarkan serangan balik cepat. Kira-kira kamu lebih suka melihat Mesir bermain lebih terbuka atau berhati-hati?
0: Ya, aku sih lebih suka mereka bermain terbuka ya, agar yang nonton juga enak kan. Jadi ya menurut aku bagusnya mereka akan bermain terbuka ya. Mesir, Argentina itu baiknya main terbuka, sama-sama menyerang, dan akan mempertontonkan pertandingan yang menarik lah, ya kan. Oke, terakhir nih, Berapakah skor yang realistis antara Argentina versus Mesir?
1: Melihat kekuatan lini serang kedua tim yang hebat dan potensi permainan terbuka, skor yang realistis bisa saja tipis. Mungkin 2-1 atau 3-2 untuk Argentina, atau bahkan hasil imbang yang dramatis seperti 2-2 sebelum berlanjut ke babak tambahan. Semoga pertandingan nanti berjalan seru dan menghibur ya.
0: Oke, kamu jangan lupa nonton juga nih AI. Nonton nggak?
1: Tentu saja, aku akan terus memantau jalannya pertandingan dan memperbarui informasinya nanti. Rasanya bakal seru banget melihat siapa yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Apakah kamu berencana untuk menonton pertandingannya langsung bersama keluarga atau teman-teman?
0: Ya nggak langsung juga, ya kalau langsung kan harus ke stadion, ya, lewat televisi aja kali ya. Oke deh, teman Gibol kita, Gibol Lovers sore hari ini. Itu dia prediksi hybrid kita, pertandingan antara Argentina versus Mesir di 16 besar Piala Dunia 2026. Tadi sudah kalian dengarkan bagaimana prediksi AI ya kan di 16 besar kali ini. Ini AI memprediksi untuk kemenangan Argentina ya. Tapi kita nggak tahu bola itu kabarnya bola itu bulat ya sih, bulat bundar gitu ya. Oke, selain juga Argentina versus Mesir, juga ada pertandingan yang tidak kalah seru, yaitu antara Kolombia versus Swiss, ya kan? Yang berlangsung dini hari nanti. Nah, bagaimana prediksi kalian nih? Ya, apakah Kolombia berhasil melanjutkan perjalanan mereka di 4/4 final, ya, atau malah Swiss yang mengukir sejarah, ya kan? Masuk ke 4/4 final Piala Dunia. Yang jelas ini semua tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada, Meksiko, ya, terus ada Amerika Serikat kalah ya. Harus pulang di 16 besar. Ya harus mengakhiri perjalanan mereka di 16 besar. Sementara di 4/4 final ada pertandingan yang enggak kalah seru antara Prancis Maroko, Spanyol Belgia, Norwegia Inggris, dan 4/4 final akan ditentukan nanti apakah Argentina versus Kolombia, kita enggak tahu ya. Artinya 4/4 final tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi nanti malam. Artinya gini, yang masuk ke 4/4 final ya, 16 besar menyisakan 2 pertandingan lagi. Ya jangan lupa tonton tentunya dan dengarkan di RRI. Oke, kita sudahi Gibol untuk sore hari ini. Aku Agam Faiz undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Kamu baru aja dengerin prediksi hybrid di Gibol.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxplawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxplawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut. Kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita,

95, Koma Dio Pre, dialog sama we teman terbaik kamu Anmes Kamaleng, pelukis pilu formasi 17 lebih 40 menit teman Pre Dio ya. Yang mau pulang ke rumah setelah beraktivitas hari ini ya, agak telat mungkin karena ada lembur. Ada kerjaan yang memang kalian nggak mau bawa ke rumah ya, cukup di tempat kerja aja teman Pro 2, akhirnya harus pulang terlambat. Nggak apa-apa, tetap hati-hati di jalan ya, untuk para pejuang rezeki yang mau balik ke rumah masing-masing. Semoga upaya hari ini ya banyak keberkahan dan besok bisa kalian lanjutin teman radio. Tapi juga Dira mau ngucapin selamat bertugas untuk yang baru aja nyampe kantor. Yang menikmati shift malam hari ini, semoga tetap sehat juga. Semangatnya juga enggak kendur ya. Ya mau dinasnya jam berapapun untuk para teman-teman operasional yang kerjanya sip-sipan, semoga kesehatannya juga tetap harus dikedepankan teman-teman radio.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
0: Teman Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya gitu kan.
0: Gak banyak kok, banyak kok iya tadi gue lihat. Bener, tapi gue belum cek atau apa-apa sih.
1: Iya sih, kita di industri ekonomi ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin ya.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya, kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: setelah
0: udah 2019 lama, terakhir
1: 2019, bener.
0: Dan ini sebenarnya mungkin teman Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
1: Nah, bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih teman Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya. Yes. Bisa langsung merapat 0811-800-105
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul banget.
1: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Semua berdua masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edin dan juga Davin Abinilo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, semua berdua dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Usi Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini
1: ya, benar.
2: Setelah berapa lama ya, Bro?
3: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
3: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
3: Iya, masih di bawah.
1: Benar.
3: Kan? Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobby kan?
1: Iya, benar.
3: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
3: Benar. Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
3: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Iya, bener. Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Ada apa
1: dengan 7?
3: Beneran tanggal 7,
0: bulan 7? Enggak. Iya,
1: Hari ini.
0: Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
3: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
3: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan,
1: guys. Betul.
0: Bahkan sempat kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
3: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
3: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya?
3: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12. Tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit. Mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya, enak kan.
3: Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah,
1: ya susah sih.
0: 12 ternyata. Kilo lari.
1: Gokil.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
3: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, 10.
3: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
3: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, enggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
3: kalau 42.
0: Itu
1: gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
3: Ini Padua. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku. Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
3: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol
3: kayak
0: sama diri sendiri.
3: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast?
3: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
3: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, yeah, wow.
3: 2 kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil banget.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
0: Nah.
1: Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ada yang
3: enggak, karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar keluar dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi. Sebulan, 2 bulan diam nyantai. Nanti masuk program lagi, mau kemana lagi? lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
3: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita yang lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihannya ini karena kan berbulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
3: Luar biasa. Bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
3: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Oh, 5 bulan,
3: 6 bulan repair. Untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah,
1: masih
0: sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Iya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
3: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
3: Sangat lama.
0: Apa enggak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
3: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak kesitu deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya Opik ngirim lagu, aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia.
0: Takutnya ada apa gitu.
3: Iya. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita.
0: Benar.
3: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
3: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik. Terus kita ya udah deh, coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam? Oh ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
3: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic tuh bro.
3: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Bener.
3: Awalnya kan aduh mas, pas sudah megang mic gak boleh lepas.
0: Adik juga ya.
3: Euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyi kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu, makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu, mereka kan masih nyanyiin dong, aku yang apa? Kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Wah, sampai penyanyinya juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih teman berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105
1: atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Use.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad ya
0: di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang
0: bener.
1: Lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Pol gitu 77 lah ya check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih? Bercerita tentang apa maksudnya? Kita kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal, tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, bisa, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
2: Oh,
1: bener.
2: Iya.
1: Iya.
2: Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Langsung di-spill gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih Kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah. Dari 2012.
1: Oh kan, udah lama banget.
2: Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
1: 19 tahun
0: kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu
0: enggak? Benar.
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga. Harusnya,
0: kan? Bisa juga.
1: Enggak ada yang aneh tapi kita mungkin lupa apa? Ya.
0: Iya, mungkin
1: ya,
0: ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih. Iya, benar sih itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan,
2: lebay.
1: Mungkin ada lah gitu
0: bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
0: Ya. Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita bisa berubah.
0: Bener.
2: Kita kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya benar.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Wih,
1: pas banget dong.
2: Iya, Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
1: Oh.
2: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya yang tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Eh, keren. Aduh, bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu, aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang
1: di majalah gitu kan?
2: Iya, dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
1: Oh, iya.
2: Ya, itu udah 400 ribu dapet waktu itu.
1: Wow, banyak
0: nih lah itu. Banyak.
1: Lumayan. Ya,
0: benar.
2: Jadi kekurangannya harus kita terima.
1: Nice.
0: Dia.
2: Ya. Tapi kalau udah nikah, iya beda lagi.
1: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Ya. Karena lebih apa ya? Mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh, baru. Okay.
0: Bener. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Bener.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
2: iya
1: ini sih.
2: Iya bener.
0: Bener.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau

0: sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
1: Yes, gitu fun ya. Project.
2: Benar-benar. Fun okay. Project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
1: Makanya.
0: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok betul banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil bener di radio malam-malam, yo, City Lights.
2: Betul, sambil mungkin sambil nyetir gitu kan. Sambil kalo, merendung.
0: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
2: Bener.
0: Di kirinya.
2: Kalau gitu ya. Iya bener. Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya.
1: Di luar negeri dengerinnya. Pas kiri gini. Kayaknya enggak deh.
0: Jangan dong.
2: Kok malah jadi ragu.
0: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
2: Aduh. Yaudah deh, kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
0: Let's
2: dari
0: go.
2: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat tentunya.
1: Ya teman berdua, kita sekarang langsung aja. Tadi udah dengerin lagu terbarunya dari Kausi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Ini
1: ada Susan Amelia.
2: Hai Susan.
1: Katanya lebih menantang mana kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah berarti.
2: Gak pernah jadi model. Ya penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku,
1: lebih menantang
0: nyanyi lah ya. Benar-benar, menantang ya. Alright.
1: Nah terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah yang kenapa?
2: Susah.
1: Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke. Okay.
1: Juga.
2: Tenis juga.
0: Padel.
2: Terus, aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu
2: kan, yang bakbuk, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: sentuh doang. Gitu. Jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah gak ada tuh yang harus pakai alarm, itu gak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Habitnya udah kebentuk re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males lagi. Baru bayangin doang tuh.
2: Bayangin aja ya. Yes.
1: Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next Kausi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen banget
2: itu
0: kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Anakku yang pantas kayaknya Klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nike lah.
2: Tapi jangan aku lah.
1: Okay.
2: Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya.
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Alright. Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan, bener-bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu
0: cara-caranya kan. Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya,
0: behind the scene.
2: Iya, benar-benar.
0: Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Udah gak ada video, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah enggak penting gitu kan, enggak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu.
1: Mungkin masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar.
0: Victory,
2: ya ampun. masa-masa itu.
0: Iya, udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak Ausi buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Ausi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, yeah. Ausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Aman ya?
0: Aman ya? Dong. Alright, let's go. Kita mulai Jawatan bareng sama Ausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Jawatan untuk Ausi.
2: Ya.
1: Yeah. Yes. Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Okay. Aku suka matcha.
1: Oh, okay.
2: Suka matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas.
0: Aman.
1: Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Okay.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Pasti
1: itu. Oke. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya
2: ada
1: kucing.
2: Ada
1: berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah enggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin enggak pernah main sama mereka. Jadi aku mungkin kasihan nih kucing-kucingnya,
0: gitu kan. Bener.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah enggak kayak dulu.
0: Kasihan
2: ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi kelet cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog.
0: Oh, sampai
2: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia makin lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Bener. Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak pernah juga. Enggak ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya
1: kan. Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, next.
0: Alright.
1: Berarti valid ya enggak?
0: Valid.
1: Ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang.
2: Jujur lah perempuan.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah ya. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas
0: ya.
2: Tas. Ternyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah. Wow.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas.
0: Ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang gitu.
0: Oke.
1: Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya. iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah mau kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku gak pernah nanya. Apa jurusannya pun gak pernah nanya. Jadi pas udah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya gitu.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: pilihannya. Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Iya.
2: Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: Lumayan.
2: Nah itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Bener.
2: Jadi kita mau suka ataupun gak suka, kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Bener. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Bener, tiap generasi berubah. Ya,
1: Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Tadi di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu iya, sudah kan? Tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada IO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau enggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya enggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari, sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Beneran itu beneran.
1: Wow.
2: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Aman. Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu seadanya kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: semua,
0: ya?
2: Semua, iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya,
1: betul. Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada project-project apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang ya masih ada.
0: Band-band
2: ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Oke.
0: Okay. Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya. Request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
0: Ya. Benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update, pastinya bisa di follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada banyak banget lah pokoknya followersnya. Oke Kak Usi, thank you so much
2: guys lagi. Thank you so much.
0: Terima kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
0: Benar.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin seadanya kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama. Pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: 95,2 FM Pro 2 Lesmawe, teman terbaik kamu di edisi 7 Juli 2026 pukul 8 malam, inilah Info Pro 2. Pemerintah Kota Langsa terus memperkuat kolaborasi antara ulama dan pemerintah sebagai fondasi pembangunan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Halaqah Ulama dan Pimpinan Daerah tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya mendukung implementasi 22 program unggulan Wali Kota Langsa. Kegiatan yang mengusung tema dengan Halaqah Kita Wujudkan 22 program Wali Kota dibuka secara resmi oleh Wali Kota Langsa Jeffrey Sentana S. Putra SE yang diwakili Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Langsa di Aula Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa Selasa 7 Juli 2026. Dalam sambutan Wali Kota yang disampaikan, Al-Azmi menegaskan bahwa sinergi antara ulama dan umaro merupakan modal utama dalam mewujudkan pembangunan yang berdasarkan nilai-nilai Islam, sekaligus menjadi kekuatan untuk menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah Kota Langsa. Menurutnya, Halaqah bukan sekedar forum diskusi keagamaan, tetapi menjadi ruang strategis untuk menghimpun gagasan, pemikiran, dan rekomendasi para ulama sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan umat. Berita selanjutnya, pemerintah Aceh kembali menorehkan prestasi gemilang dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2026 yang digelar di Auditorium Bank Mega Jakarta Selatan Senin malam 6 Juli 2026. Dalam gelaran yang diinisiasi oleh CNN Indonesia bekerjasama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Aceh berhasil memborong 9 kategori penghargaan sekaligus. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf menerima satu trofi juara utama untuk kategori inklusif keuangan syariah di lingkungan pemerintah Aceh. Sekian Info Pro 2 untuk di pukul 8 malam. Dan yang mana teman Pro 2, kita bakal balik lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan Marlis sampai di pukul 12 nanti. Stay tune terus di Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Losma, teman terbaik kamu. Masih di jaga malam, jangan galau malam-malam. Gimana kabarnya Selasa malam ini teman Pro 2? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat jalani aktivitas. Dan 30 menit sudah meninggalkan kita dari pukul 8 malam ya. Buat yang baru selesai kerja atau kuliah, selamat beristirahat. Yang masih dalam perjalanan, semoga lancar dan selamat sampai tujuan. Dan buat yang lagi nikmati waktu santai di rumah, semoga malam ini jadi momen yang pas buat melepas penat dan setelah menjalani hari yang cukup panjang. Kalau boleh berbagi tips sederhana malam ini, coba luangin waktu 5 menit untuk mengingat satu hal baik yang terjadi hari ini. Bisa jadi pekerjaan yang akhirnya selesai, sempat tertawa bersama teman, atau bahkan nikmati makan malam favorit. Kebiasaan kecil seperti ini bisa membantu kita menutup hari dengan perasaan yang lebih positif. Dan aku malah siap menemani teman Pro 2 malam ini dengan lagu-lagu pilihan dan obrolan ringan yang semoga membuat suasana malam terasa lebih hangat. Kita dengerin dulu satu hit dari Nia, Ten to Five, dan Rafael Tan, Salahkah Kita.

Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan

Oh, apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram at Prodo2Loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Mas Riz 95,2 FM Broadwalls Mawai, teman terbaik kamu darinya RC Widianto featuring Tiara Andini, Masih Hatiku. Dan kita masih dijaga malam teman Broadwalls. Aku punya tantangan kecil malam ini. Sebelum tidur nanti coba jauhin HP selama 15 menit kira-kira ya.
1: Kurang.
0: Gunakan waktu itu buat ngobrol dengan keluarga, baca beberapa halaman buku, atau sekedar nikmati suasana malam tanpa notifikasi yang terus berdatangan. Kadang ketenangan itu datang ketika kita memberi jeda pada diri sendiri.

Ya teman-teman, baru aja kita dengerin vokal bertenaga dari Virja lewat lagu Manusia Hebat. Sebuah tamparan pengingat ya teman-teman. Kalau di dunia ini selalu ada sosok tangguh yang berjuang tanpa lelah demi orang yang dia sayang. Tapi tau gak sih, kadang orang yang paling hebat dan paling kuat sekalipun tetap harus berlutut pas dihadapkan sama takdir cinta yang gak berpihak ke mereka. Buat kamu yang udah berjuang menjadi yang terbaik tapi akhirnya tetap harus belajar merelakan, mari kita temani malam kamu lewat duet penuh rasa ikhlas dari Jamie Miller featuring Moira Della, Maybe Next Time.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi, 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loxbawe, teman terbaik kamu

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Malmai, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Jaga Malam Temu Pro 2. Baru aja kita dengerin darinya Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Pas banget buat vibes malam yang santai nih teman Pro 2. Pernah gak sih sepanjang hari semuanya tuh kerasa biasa aja, tapi begitu malam datang, lampu kamar dimatiin dan suasana mulai sunyi, tiba-tiba kepala justru dipenuhi berbagai pikiran. Mulai dari ingat percakapan tadi siang, mikirin keputusan yang udah diambil, sampai mengkhawatirkan hal-hal yang bahkan belum terjadi. Dan inilah yang sering kita sebut dengan overthinking ya. Pertanyaannya, apakah overthinking selalu menjadi musuh atau justru dalam kadar tertentu bisa menjadi teman yang membantu kita mengenal diri sendiri? Dan malam ini bakal kita bahas bersama teman Pro 2. Tapi sebelum lanjut, kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Ada Dio, I'm Gonna Love You.
1: Di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Ya balik lagi teman Pro 2. Tadi kalau di part sebelumnya kita udah bahas kenapa pikiran sering ramai saat malam ya. Sekarang kita mulai dari satu hal penting. Sebenarnya overthinking itu bukan sesuatu yang aneh. Otak manusia emang dirancang buat memikirkan kemungkinan, mengevaluasi pengalaman, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Dan itu sebabnya kita bisa belajar dari kesalahan dan membuat keputusan yang lebih baik. Masalahnya sering muncul ketika kepikiran kita terus berputar tanpa menghasilkan solusi ya. Kita mengulangi skenario yang sama berkali-kali, tapi nggak pernah benar-benar bergerak maju. Jadi bukan berpikirnya yang jadi masalah, melainkan ketika kita terjebak di dalamnya. Nah, teman berdua kita lanjut lagi setelah lagu berikut. Ada Rizwan Fadila featuring Nabila Takia. Tak satu cerita.

Masih di 95,2 FM Pro 2, semuanya teman terbaik kamu ya, masih di Jaga Malam Teman Pro 2. Nah, tadi kalau kita membahas bahwa berpikir itu wajar ya, dan sekarang pertanyaannya, kapan overthinking itu berubah menjadi musuh? Jawabannya adalah ketika pikiran mulai menguras energi ya. Misalnya kita terlalu takut gagal sampai akhirnya gak mau mencoba, terus terlalu memikirkan pendapat orang sampai kehilangan apa ya, kehilangan kepercayaan diri, atau terlalu sibuk mikirin masa depan hingga lupa menikmati hari ini. Padahal gak semua pertanyaan itu harus langsung memiliki jawaban ya. Ada hal-hal yang memang hanya bisa dipahami seiring berjalannya waktu. Karena itu penting untuk mengenali kapan kita perlu berpikir dan kapan kita perlu berhenti sejenak. Dan selain ini kita lanjut lagi teman berdua, kita dengerin dulu darinya Malik and the Essential, Kumpul Bocah.

0: Ya, balik lagi teman Pro 2. Di part sebelumnya tadi kita udah membahas tentang sisi negatif dari overthinking. Dan ternyata ada sisi lain yang lebih menarik ya. Kalau diarahkan dengan baik, overthinking bisa berubah menjadi refleksi. Misalnya kita mengevaluasi apa yang bisa diperbaiki hari ini, mengingat pelajaran dari sebuah kegagalan, atau menyusun langkah sederhana untuk menghadapi hari esok. Bedanya refleksi selalu berakhir dengan tindakan ya, sementara overthinking sering berhenti pada rasa cemas atau anxiety kalau bahasa gaulnya ya. Jadi kalau malam ini teman Pro 2 sedang banyak pikiran, coba ubah pertanyaannya ya, bukan lagi kenapa ini terjadi ya, tapi apa satu hal yang aku bisa lakukan setelah ini gitu. Oke, kita istirahat sejenak lewat lagu berikut, ada Sheryl Senavia. Oke.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih 95,2 FM Pro 2 Lusma Wai, teman terbaik kamu. Balik lagi teman berdua. Kalau kita rangkum obrolan malam ini, overthinking itu gak selalu jadi musuh ya. Dalam keadaan yang tepat, berpikir membuat kita lebih bijak, lebih siap, dan lebih mengenal diri sendiri. Tapi ketika pikiran mulai mengganggu tidur, membuat kita kehilangan semangat, atau terus mengulang kekhawatiran tanpa solusi, mungkin itu tanda bahwa kita perlu memberi jeda ya. Karena gak semua hal harus diselesaikan malam ini juga. Kadang jawaban terbaik datang setelah kita beristirahat dengan cukup dan melihat semuanya kembali dengan pikiran yang lebih segar. Nah teman berdua, sebelum kita lanjut ke segmen Just Music di pukul 11 sampai ke pukul 12 nanti, aku pengen ngajak kalian merenung sebentar ya. Kalau malam ini ada satu hal yang terus memenuhi pikiran, mungkin bukan semuanya yang harus diselesaikan. Bisa jadi cukup satu langkah kecil yang perlu dimulai besok pagi. Tetap bersama Pro 2 Los Mawes, teman terbaik kamu.

pagi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap.

Cipta. Ya, 95.2 RRI Pro 2 FM langsung sama teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dunia Indonesia, apa kabarnya hari ini? Loksma Maca Utara, Egy Putra kembali menyapa di shift awal pagi hari ini, pembuka siaran ya. Semoga sudah pada terbangun ya, menantikan kumandang azan sholat fardu subuh. Wow, yang harusnya sudah berkumandang di jam 5 lewat 1 menit di jam sekarang ini ya. Cuma karena baru buka siaran ya, telat 1 menit 2 menit gak apa-apa deh, depending. Yang penting esensi ibadahnya tetap terjaga di awal hari Rabu ini teman Rodua ya. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah salat fardu subuh tentunya. Dan kamu setelahnya akan ditemani dengan lagu-lagu religi dalam jazz music ya. Dan nanti kita akan ketemu di jam 6-an dengan berbagai macam informasi, hiburan menarik, penggugah semangat kamu di tanggal 8 Juli 2026 bersama Egy Putra tentunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kalau saya ngebahasain gini, sholat itu membuat kita dapat banyak keajaiban dari Allah. Kemuliaan akhlak buat kita dapat banyak keajaiban dari manusia. Jadi kalau kita pengen dapat keajaiban dari Allah, pengen Allah itu baik-baik ke kita, itu sholat. Kalau kita pengen melihat keajaiban dari manusia, tiba-tiba banyak orang yang membantu kita, tiba-tiba musuh bisa jadi sahabat setia. Musuh bisa jadi sahabat setia itu lewat apa? Bukan lewat ancaman. Ancaman itu gak mengubah musuh menjadi sahabat, hanya mengubah musuh menjadi takut. Tetapi kalau akhlak yang mulia, jangankan teman, musuh aja bisa jadi orang yang paling setia kepada kita. Makanya kalau kita pengen dapat dua keajaiban, keajaiban dari langit dan keajaiban dari bumi, keajaiban dari langit dijemput dengan sholat, keajaiban dari bumi dijemput dengan akhlak yang mulia. Jaga akhlak kita. Dan salah satu akhlak mulia yang paling luar biasa, puncak dari semua akhlak mulia itu adalah sabar. Sabar, belajar sabar menghadapi perangai manusia, belajar sabar menghadapi berbagai macam model manusia, belajar sabar terhadap gangguan orang lain. Apa kata Nabi? Al-mu'minul ladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladhi lam yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Mu'min yang bergaul dengan banyak orang lalu bersabar atas gangguan mereka, itu lebih baik daripada mu'min yang gak mau bergaul dan gak sabar dengan gangguan manusia. Sabar dengan gangguan banyak orang. Kalau perlu, kita belajar sabarnya justru dari orang yang suka ngejengkelin kita. Kayak Ali banget tuh, Ali bin Abi Thalib. Pernah suatu hari pas dia udah jadi presiden, jadi khalifah, suatu hari dia panggil pembantunya. Jadi ada pembantu di rumahnya, dia panggil, "Ya Fulan." Ini panggilan untuk orang yang tidak disebutkan namanya. "Ya Fulan." Gak ada suara. "Ya Fulan," dipanggil sama Ali, gak ada suara. Dicari-cari, ternyata dia lagi di kamarnya, lagi berbaring sambil mengangkat kedua kakinya. Jadi kayak orang bersiul gitu, santai di kamarnya. Padahal Ali dari tadi manggil-manggil. Kata Ali, "Ya Fulan, kamu gak dengar suara saya memanggil?" "Dengar," kata dia. "Terus kenapa kamu gak menjawab?" "Sengaja, pengen tahu, marah gak gitu." Coba lihat pembantu kayak gitu tuh. Ada tuh gak pembantu kayak gitu? Pasti bakalan dikurangin gajinya atau langsung silakan kamu pulang ke kampung kan gitu kan. Ini pembantu kayak gitu banget, sama bukan sama tuan biasa, sama khalifah, presiden, bayangin. Sengaja pengen tahu marah apa enggak. Ali marah enggak tuh? Enggak marah, langsung tersenyum, ketawa. Ali udah enggak ada urusan lagi dengan dia, langsung keluar sambil ketawa. Dilihat oleh pengawal-pengawal dan pejabatnya, ditanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau ketawa?" Kata Ali, "Itu tuh pembantu saya." Diceritain lah kisahnya. Yang marah justru pengawalnya dan pejabatnya Ali. Ali aja enggak marah, pejabatnya malah marah. Terus mereka bilang, "Ya Amirul Mukminin, ya sudah biar kami marahi dia, atau kita ganti aja, kami punya banyak stok pembantu yang lain yang akan siap untuk bekerja di rumah Anda." Kata Ali, "Jangan, justru aku lagi belajar sabar dari orang itu." Belajar sabar dari orang kayak gitu. Jadi kalau kita nemuin orang yang suka ngejengkelin, berarti itu guru sabar kita tuh. Misalnya kalau saya sering di jalan dulu suka rame sama supir angkot gitu ya. Kalau sekarang gak rame lagi sama supir angkot, kenapa? Kalau ada supir angkot yang iseng di jalan, saya anggap, aduh ini guru sabar saya nih supir angkot gitu. Ada yang ada motor mungkin yang kurang tertib, ini guru sabar saya. Pokoknya nemu orang yang ngejengkelin, berarti dia jadi guru sabar kita. Karena guru sabar itu bukan ustaz. Ustaz itu hanya ngajarin teori sabar. Tetapi yang mengajarkan praktek sabar adalah orang-orang yang berperilaku jahiliyah di depan kita. Itulah yang mengajarkan kita praktek sabar yang sesungguhnya. Jadi kalau nemu orang yang buat kita jengkel, buat kita bete, buat kita ilfil, berarti dia sedang mengajarkan kita tentang sabar. Niatin aja, "Makasih ya guru ya udah ngajarin saya sabar," gitu banget tuh. Itu luar biasa ya. Inilah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Gak marah langsung, justru malah beliau merasa, oh saya lagi belajar sabar dari orang itu. Sabar itu kalau kata ulama, ibunya akhlak mulia. Jadi kalau kita mau akhlak mulia apapun, mulainya dari sabar. Kalau kita gak punya sabar, kita kehilangan sebagian besar dari karakter dan akhlak-akhlak yang mulia. Mulailah dari sabar dalam segala urusan, apalagi dengan manusia. Apalagi orang yang jarang ke masjid mungkin. Mungkin perangainya masih perangai orang-orang yang egois atau individualis dan segala macam. Bahkan yang udah ke masjid sekalipun, namanya manusia, kita pasti akan ada salah. Walaupun kita udah rajin sholat, mungkin kita udah jubahan, udah sorbanan, ya namanya manusia, tetap aja ada salah. Belajar sabar menghadapi mereka. Kalau kita sabar, insya Allah yang musuh pun bisa menjadi kawan sejati atau bahkan pembela kita suatu saat nanti. Ini nih yang dimiliki oleh para sahabat, dilatih 13 tahun di Mekah, sabar banget. Sehingga akhirnya apa? Ikrimah, anaknya Abu Jahal yang dulunya menyiksa Bilal, ternyata suatu saat menjadi salah satu pembela kaum muslimin. Yang dulunya menyakiti para sahabat 13 tahun di Mekah, suatu saat nanti mereka lah yang membela para sahabat di Madinah. Jadi kesabaran itu adalah cara bagi Allah untuk menolong kita. Makanya disebutkan di sini, wasta'inu bisabri wassalah. Akhlaknya adalah sabar, ibadahnya adalah sholat. Coba fokus dua itu aja.
dengan Allah itu rajin sholat, dengan manusia itu belajar sabar, udah aja. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak keajaiban dari langit dan dari bumi karena akhlak yang mulia ini, insya Allah. Karena akhlak yang mulia ini, insya Allah.

Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan pada seorang hamba yang lebih luas baginya

0: untuk mengenal lingkungan sekolah dengan aman dan nyaman.
1: Tidak boleh ada perpeloncoan, tidak boleh adanya sifatnya kekerasan. Karena kegiatan MPLS di tahun 2026 sesuai dengan Permendikbudmen nomor 12 itu, orientasinya adalah edukatif dan inklusif.
0: Ia menambahkan pengawasan dan komite sekolah memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan MPLS di setiap sekolah. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan Permendikbudmen nomor 12 tahun 2026 dan tidak adanya aktivitas yang menyimpang dari aturan pemerintah. Selain itu, peserta MPLS di sekolah juga diwajibkan menggunakan pakaian sesuai dengan syariah Islam. Maimun Akbar melaporkan.
2: Mendengar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru diharapkan berlangsung tanpa praktik perpeloncoan. Kegiatan tersebut sebaiknya difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, serta pembentukan karakter dan akhlak peserta didik. Salah seorang wali murid, Mukhlis, mengatakan MPLS harus menjadi sarana yang menyenangkan bagi siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Menurutnya, segala bentuk kegiatan yang mengarah pada perpeloncoan sudah tidak sesuai dengan tujuan pendidikan.
3: Saya pengenalan sekolah tuh lebih mengarah ke pendidikan, bukan kepada pelatihan-pelatihan fisik yang dapat memberatkan siswa, khususnya seperti yang pernah terjadi sebelumnya, banyak kasus yang terjadi kekerasan, pelonco-pelonco itu. Pengenalan tuh lebih kepada lingkungan kampus yang mendidik, bukan yang mendidik secara fisik, tapi artinya lingkungan kampus bagaimana pertemanan, tidak ada pembulian di sekolah, itu harapan kita.
2: Mukhlis menambahkan pembinaan akhlak, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab perlu menjadi prioritas selama pelaksanaan MPLS. Selain itu, siswa juga perlu dikenalkan dengan budaya sekolah, para guru, serta berbagai fasilitas yang tersedia agar lebih siap mengikuti proses belajar. Ia berharap seluruh sekolah dapat melaksanakan MPLS secara edukatif, humanis, dan ramah anak, sehingga peserta didik baru merasa nyaman, aman, dan termotivasi untuk memulai tahun ajaran baru dengan semangat belajar yang tinggi. Pendengar, berikut kita ikuti wawancara singkat yang dipandu Muhammad Sofyan terkait kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru bersama salah satu tokoh masyarakat di Kota Lok Semawe. Silakan, Sofyan.
4: Baik pendengar, saat ini kami sudah tergabung bersama salah satu tokoh masyarakat di Kota Lok Semawe, ada Bapak Iswardi. Assalamualaikum Pak Yus.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, terkait dengan beberapa hari ke depan ya, ini kan di semua sekolah ini menerima peserta didik baru ini. Nah, bagaimana pandangan Pak Yus ya terhadap giat pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik? Bagi Pak Yus sendiri, kegiatan seperti ini bagaimana? Silakan.
5: Ya, yang pertama terima kasih. Bagi saya ini sangat penting pengenalan lingkungan sekolah. Apakah dia satu minggu atau dua minggu, kan? Sehingga anak-anak yang baru masuk, dia bisa paham bagaimana kondisi sekolah dan terbiasa dengan keadaan di sekolah. Nah, apalagi ada juga program dari wali kota yang ayah mendampingi anaknya.
4: Iya.
5: Nah, dia ada surat, dia kan, ayah mendampingi anaknya untuk ke sekolah. Nah, kemudian surat itu diperkuat juga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan DP3A P2KB Kota Lok Semawe. Nah, ini penting saya pikir, karena anak-anak jangan dilepas ya, dan jangan setelah kita antar ke sekolah, kemudian kita pulang, dan dia nanti akan sedih dia. Apalagi ada orang tua yang menunggu di sekolah, kemudian ya dijemput anaknya. Dan karena itu, ini penting sehingga anak-anak ketika dia memulai tahap belajar sekolah, dia sudah mengenal lingkungannya, dia sudah dapat kawannya, dan paham bagaimana kondisi sekolahnya.
4: Iya. Nah, ini kalau melihat secara psikologi bagi anak-anak, apakah hal ini akan memberikan pengaruh besar, Pak Iswardi?
5: Iya, kan berpengaruh dia. Jadi ketika memang anak-anak kita dampingi, terutama kan anak yang memang sekolah dasar nih, yang dulu dia di rumah, kemudian tiba-tiba dia mendapat lingkungan baru. Nah, ketika nggak kita dampingi, di satu minggu dia akan nanti bingung, sedih dia. Oleh karena itu, peran dari orang tua untuk selalu mendampingi dia, menunggu sampai dia pulang. Kemudian di sekolah juga, kan juga harus diajarin dia bagaimana dia berkawan, bagaimana dia masuk ke ruangan, bagaimana dia duduk di bangku yang disediakan, juga harus diajarin lah di permulaannya, pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ini penting saya pikir, Bu.
4: Iya. Nah, tadi itu bagi anak-anak sekolah dasar, bagaimana kalau anak-anak di sekolah menengah pertama ini di jenjang SMP sederajat ini? Tentunya mereka kan ya sedikitnya usianya sudah bertambah dan sudah melalui tingkatan di sekolah dasar. Nah, ini kalau pandangan Pak Iswardi seperti apa?
5: Ya, ya memang kalau SMP kan nggak lagi didampingi dia, kan dia sudah hampir mandiri lah. Namun, kan di situ kan ada kawan-kawan baru dia, yang bukan, kawannya bukan satu sekolah. Artinya ada beberapa sekolah di siklus SMP itu yang masuk ke sekolah menengah pertama itu. Dengan berbagai karakter muridnya. Nah, mereka harus saling kenal, pertama di antara mereka. Kemudian mereka juga harus kenal bagaimana keadaan sekolah, bagaimana etika di sekolah itu. Jadi itu tugas dari guru lah untuk melakukan pengenalan kepada mereka. Bukan hanya di sekolah dasar saja, Bung Sofyan. Kita masuk kuliah juga kan ada pengenalan juga kan, pengenalan kampus dan sebagainya. Orientasi lah. Nah, ini penting sehingga nanti murid-murid SMP paham dia bagaimana adat istiadat di sekolah itu. Bagaimana peraturan SMP itu, sehingga dia tidak melanggar norma-norma yang sudah menjadi patron dari tempat dia di jenjang pertama, jenjang kedua lah di sekolah.
4: Iya, baik. Harapan Pak Iswardi, silakan.
5: Ya, harapannya mudah-mudahan murid-murid yang diterima di sejumlah sekolah menengah pertama bisa nyaman, aman, dan menjunjung tinggi adat istiadat dan norma-norma yang berlaku di sekolah. Dan bisa menjadi murid-murid yang handal lah untuk masa depan putra-putri yang lebih baik.
4: Terima kasih Pak Iswardi atas waktunya ini sudah bergabung bersama
5: RRI. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
2: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma meminta kasus kekerasan terhadap anak di Aceh Timur tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
7: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur di Desa Payaawi, Kecamatan Idi Tuneng, Kabupaten Aceh Timur memicu perhatian serius termasuk anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman Sapaan Haji Uma. Ia menjelaskan kekerasan terhadap anak itu bukan delik aduan atau kasus yang butuh laporan korban untuk diproses. Kekerasan pada anak telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Status hukumnya merupakan pidana umum. Kasus ini tidak memerlukan aduan dari korban untuk diproses dan tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Apalagi kasus kekerasan terhadap anak bukanlah kasus yang bisa dihentikan begitu saja lewat jalur damai. Apabila penegak hukum harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait penyelesaian melalui mekanisme damai sebelum adanya putusan pengadilan.
8: Kasus kekerasan terhadap anak ini sebenarnya ini bukan delik aduan, tapi ini adalah merupakan delik umum yang bisa ditindaklanjuti terkait dengan kasus ini. Sementara apa yang dilakukan, restoratif justice, perdamaian, itu sebenarnya tidak membawa dampak kepada upaya hukum. Karena perlindungan anak itu memiliki kekhususan dan spesifikasi undang-undang yang khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2014.
7: Menurut Haji Uma, aturan negara sangat ketat dalam melindungi anak siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. Perlindungan ini adalah tanggung jawab bersama, di antaranya negara, pemerintah, masyarakat hingga orang tua. Karena perlindungan anak memiliki undang-undang khusus atau lex specialis, jadi kasus kekerasan anak tidak bisa disamakan dengan tindak pidana ringan yang biasanya bisa diselesaikan secara adat di tingkat kampung atau desa. Haji Uma juga mendesak kepolisian untuk mengusut kasus ini sesuai hukum yang berlaku sampai tuntas. Kekerasan pada anak bukan masalah sepele yang bisa selesai dengan bersalaman. Penegakan hukum yang tegas sangat penting demi melindungi masa depan generasi penerus bangsa. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe terus mengawal program pengembangan sektor peternakan melalui bantuan ayam petelur dari pemerintah pusat. Salah satu tahap yang kini berlangsung adalah verifikasi lapangan terhadap calon penerima bantuan agar program benar-benar tepat sasaran. Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan DKPPP Kota Lhokseumawe Cut Elia Safitri menerima kunjungan tim balai pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak. Pertemuan berlangsung di kantor DKPPP. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses penilaian calon penerima bantuan ayam petelur di Kampung Blangcrum, Kecamatan Muara II. Verifikasi dilakukan untuk memastikan penerima memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sehingga bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam kesempatan itu, Cut Elia Safitri menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang terus memberikan perhatian terhadap pengembangan peternakan di daerah. Menurutnya, bantuan ayam petelur diharapkan mampu meningkatkan produksi telur sekaligus memperkuat pertahanan pangan masyarakat. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Robi. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Lhokseumawe, serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksemai Fokus Berita. Ya, berita-berita liputan dari tim redaksi RRI Loksemai. Terima kasih untuk Anda, saat ini sudah jam 6 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat di hari Rabu. Ya, 8 Juli masih banyak kegiatan yang harus dikerjakan hari ini. Jadi persiapan-persiapannya sudah dimulai sejak tadi ya. Bangun tidur jam 5, sholat subuh dan banyak yang harus dipersiapkan untuk hari ini. Semoga persiapan-persiapan dan rencana hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik ya. 4-3 Swiss Columbia. Jadi grup-grup andalan kamu seperti apa? Spanyol sudah juga masuk, Argentina juga, Belgia, ini grup-grup andalan kamu kah? Ternyata masyarakat Aceh Spanyol, ya ada sebagian Spanyol, juga ada sebagian Argentina. Jadi RRI seluruh Indonesia juga masih akan terus menyiarkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ya. Terus bersama kami di sini, termasuk pagi hari ini menemani aktivitas Anda, lagu-lagu Aceh yang kerap dihadirkan. Terima kasih pendengar, inilah Pro 1 RRI Leksemawe.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agam, yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

0: Bang.
1: Ye.
0: Mau ke mana?
1: Mau ke pasar sebentar.
0: Ikut.
1: Ngapain ikut? Cuma sebentar loh, Dek.
0: Ye, ikutlah. Kebetulan tomat habis.
1: Ya udah, sini naik. Yuk.
0: Tapi tunggu, bentar.
1: Apalagi sih, Dek?
0: Aku mau ambil helm dulu.

0: film. Cuma sebentar, Adek.
1: Enggak. Mau sebentar, mau lama. Kalau di atas motor, aku harus pakai helm.
0: Ih, kamu ini keras kepala ya?
1: Hah? Keras kepala, Abang bilang. Bang, pikir. Sekeras-keras kepala aku ini, kalau jatuh kena aspal, pecah, Bang. Jadi keras mana? Kepala aku atau aspal?
2: Jangan abaikan keselamatan Anda dalam berkendara.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Ya, apa aja ngajak kita baik panik lah pagi hari ini ya. Nyantai tapi serius gitu untuk persiapkan hari ini, karena yakin untuk hari ini merupakan hari terbaik untuk kita. Ya, kalau seperti itu keyakinan, apa yang kita kerjakan itu pasti bisa. Dan yang pasti bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang yang ada di sekitar kita. Dengan selamat pagi untuk yang baru bergabung di pagi hari ini. Udah di mobil nih ya. Mau pergi ke tempat kerjaan seperti itu. Ataupun mobil-mobil Hiace, L300 gitu ya. BE masih ada. Mau keluar kota nih yang ke Aceh Timur ya, yang bekerja dinasnya di Aceh Timur ataupun di Loksukun dan daerah-daerah sekitarnya. Itu yang kebiren pagi ini seperti apa, lancar semua mudah-mudahan. Kalau di katalog Semawi agak-agak santai sedikit ya, karena jam 7:30 baru sampai di tempat kerjaan. Jadi kesehatan yang penting hari ini, tetap menjaga kesehatan dengan sarapan. Mungkin ya, gak ngajarin, cuma ngingetin. Boleh lah ya, ngingetin. Dan saat ini jam 6:48 waktu Indonesia Barat. Dengar, nanti di jam 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita pagi hari ini. Dengar, inilah bersama kami 89,3 MHz Pro 1 RRI Leksemawi.

0: Hai, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lok Sumawe jam 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita pagi hari ini. Dari sudut kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam,

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia.